digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.4 FM Radio RRQ dari Tuban Terbaik Kabu. Masih barengan sama Linsa teman Radio di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Yes, kalau tadi mungkin kita ngobrol soal detox media sosial dari sisi kebiasaan digital. Nah sekarang kita bahas sisi lain yang lebih dekat sama mental dan juga perasaan anak muda sekarang teman Radio. Karena usually media sosial itu kadang bisa jadi tempat healing ya. Lihat video lucu bisa bikin ketawa, terus juga dengar lagu random di Reels bisa memperbaiki mood, dan lihat konten motivasi ini kadang bikin semangat lagi ya. Tapi di sisi lain teman Radua, pastinya media sosial juga sering jadi sumber overthinking terbesar nih. Karena memang makin sering kita scrolling, makin banyak juga ya hal tuh yang tanpa sadar kita bandingkan dengan hidup sendiri. Dan menurut survei kesehatan digital beberapa tahun terakhir teman Radua, banyak anak muda mengaku media sosial ini mempengaruhi rasa percaya diri dan juga kesehatan mental. Nanti kita bakal bahas soal media sosial hingga nanti perjalanan sepeda berakhir teman Prado. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Prado FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Muhammad, Fatimah saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Biunda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan nasib.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pradua, kayaknya kalau soal media sosial kita bisa bilang soal FOMO ya. Mungkin sekarang itu gampang kita merasa tertinggal, teman Pradua. Lihat teman wisuda di luar, ada yang sudah kerja, ada yang traveling terus, atau mungkin ada yang kelihatannya hidupnya sempurna sekali. Dan akhirnya muncul perasaan, kenapa ya semua orang kelihatan lebih maju? Dan yes, itulah yang disebut dengan FOMO atau fear of missing out, di mana perasaan takut tertinggal dari kehidupan orang lain karena terlalu sering melihat update media sosial. Padahal teman Pradua, yang kita lihat tuh biasanya cuma bagian terbaik dari hidup seseorang. Jarak ada yang upload saat sedih, saat gagal, atau mungkin lagi bingung soal hidup. Makanya penting ya teman Pradua untuk sadar juga kalau hidup tuh bukan perlombaan timeline. Jadi jangan sampai karena FOMO ini takut ketinggalan, yang jadinya bisa melelahkan juga untuk siapa ya, pastinya untuk diri sendiri juga nih teman Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, teman terbaik kamu. Yes, kalau ngomongin soal media sosial, ini ada banyak hal yang kita dapatkan di sana, teman Produa. Mulai itu konten negatif, konten positif, konten yang banyak disukai orang, konten yang banyak dihujat orang, dan juga banyak hal pokoknya yang bisa kita dapatkan, entah itu hiburan ataupun mungkin sesuatu tutorial yang lainnya juga nih, teman Produa. Nah, konten positif juga ternyata teman Produa ini bisa jadi healing juga nih, walaupun mungkin sering bikin overthinking. Ya, sebenarnya media sosial ini juga bisa jadi tempat bertumbuh kalau misalnya digunakan dengan sehat. Sekarang mungkin banyak ya kayaknya konten positif tentang self improvement, terus juga kesehatan mental, finansial, bagaimana belajar skill baru, bahkan sampai konten sederhana yang bikin hati itu lebih tenang juga. Yang artinya teman Produa pastinya media sosial itu tergantung bagaimana kita menggunakannya nih. Karena apa yang kita lihat setiap hari ini tuh bisa mempengaruhi isi pikiran kita juga, isi pikiranku kamu, bukan ya? Jadi kalau timeline kita penuh toxic content nih teman Produa, bahkan drama dan juga perbandingan hidup, nah lama-lama energi kita juga ikut habis nih teman Produa. Dan pastinya sekarang tuh banyak orang mulai lebih selektif lagi memilih akun yang mereka ikuti nih. Kalau kamu teman Produa, konten seperti apa sih yang paling sering bikin kamu tuh nyaman atau mungkin semangat lagi?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin deh lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM, Radio Rerekin dari teman terbaik kamu. Ya, teman Radua, coba kamu bayangkan kalau hari ini kalian harus off media sosial full 24 jam. Tanpa TikTok, tanpa Instagram, dan tanpa scrolling sebelum tidur. Nah, kira-kira bakal merasa tenang kah? Atau malah bingung mau ngapain nih? Karena ternyata sekarang tuh banyak orang yang bukan takut sepi, teman Radua, tapi takut tidak terkoneksi. Padahal dulu ya, sebelum media sosial seramai sekarang, hidup kayaknya memang tetap berjalan dan orang tuh tetap bisa bahagia juga nih, teman Radua. Makanya juga pastinya mungkin sekarang tuh apa ya, kita terlalu terbiasa mendapat hiburan instan setiap beberapa detik dan itu bikin otak tuh sulit benar-benar diam. Nah, coba deh teman Radua, ayo coba off media sosial selama 24 jam, apakah bisa? Dan detox media sosial mungkin bukan soal menghilang dari internet, teman Radua, tapi belajar supaya hidup kita tidak sepenuhnya dikendalikan algoritma. Karena memang dunia yang nyata ini juga masih punya banyak hal yang pastinya layak untuk dinikmati tanpa harus dibandingkan dengan siapapun. Dan semoga pagi ini teman Radua kita semua bisa lebih bijak menggunakan media sosial tanpa kehilangan diri sendiri. So teman Radua, akhirnya Linsa akhiri untuk di topik pagi ini soal media sosial dan juga detox media sosial. Masih barengan sama Linsa, masih ada sesi satu jaman untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua, masih update juga beragam informasinya. Jadi pastikan teman Radua untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radua RRI kendari teman terbaik kamu.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

juga. Yes, siapa yang berniat mencuci hari ini gagal. Oke deh teman Radua, masih barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radua, masih ada satu sesi barengan sama Linsa nih pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita bahas soal moderasi beragama teman Radua. Ya, semoga pasti ini paginya semangat ya sebelum kita bahas ke topik ya. Dan juga pastinya mau bahas topik yang mungkin bisa dibilang ini juga dekat dan pertanyaan besar yang ada di kepala orang nih, dan ada juga kepala Linsa ya. Menurut kamu nih teman Radio, anak muda Indonesia udah toleran belum nih? Nah, kalau ngomongin soal toleransi, sebenarnya generasi muda sekarang ya ini punya kesempatan besar nih untuk jadi generasi paling terbuka, karena memang kita hidup di lingkungan yang beragam sekali ya, mulai itu di sekolah, kampus, tongkrongan, bahkan sampai media sosial, semuanya bikin kita ketemu banyak perbedaan. Tapi pertanyaannya teman Radua, apakah sering bertemu orang yang berbeda otomatis bikin kita jadi toleran? Karena memang realitanya media sosial hari ini juga ya sering dipenuhi debat, terus saling sindir, bahkan saling menyerang cuma karena beda pendapat atau keyakinan nih teman Radua. Padahal toleransi itu bukan berarti harus setuju sama semua orang nih teman Radua, tapi bagaimana kita tetap bisa menghargai meskipun mungkin punya pandangan berbeda. Pagi ini kita bakal ngobrol ya teman Radua, menurut kalian ya, siapa tahu kalian mau kirim komentarnya, anak muda Indonesia sekarang sudah toleran belum? Kalian boleh kirim komentarnya via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke DM Instagram Produk Kendari, atau boleh ke WhatsApp kita di 0821 8830 908.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Dan masih ngomongin soal toleransi anak muda Indonesia. Kalau dipikir-pikir teman Produa, di kehidupan sehari-hari banyak anak muda sebenarnya sudah cukup terbiasa hidup berdampingan ya. Punya teman yang beda agama, beda budaya, bahkan beda cara pandang, ini sudah jadi hal biasa. Jadi banyak juga ya yang saling bantu kalau misalnya hari besar keagamaan, atau ikut menjaga teman yang sedang ibadah. Dan itu keren banget nih teman Produa. Tapi kadang suasananya berubah saat masuk media sosial. Yes, media sosial lagi. Karena memang di internet teman Produa, orang tuh jadi lebih gampang marah, gampang menghakimi, bahkan merasa paling benar sendiri juga nih. Padahal salah satu bentuk toleransi paling sederhana adalah mau mendengar tanpa langsung menyerang nih. Dan menurut beberapa pengamat sosial, media digital ini sekarang jadi tantangan terbesar toleransi generasi muda, karena memang algoritma tuh sering bikin kita tuh teman Produa cuma nyaman dengan orang yang sepemikiran. Makanya penting ya teman Produa, untuk anak muda juga pastinya belajar bijak saat berkomentar dan menyampaikan pendapat. Karena memang damai itu bukan soal semua orang tuh harus sama, tapi bagaimana perbedaan tetap bisa hidup berdampingan.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

teman berdua. Yes, pastinya kalau kita ngomongin soal toleransi, mungkin jawabannya bukan sekedar iya atau tidak ya, karena toleransi itu bukan label tapi sikap yang harus terus dilatih. Dan Indonesia memang penuh perdebatan dan juga penuh perbedaan, dan justru itu yang bikin kita unik juga teman berdua, di mana anak muda hari ini pastinya punya peran besar untuk menentukan apakah memang media sosial jadi ruang penuh kebencian atau jadi tempat yang lebih sehat dan juga saling menghargai. Dan toleransi juga teman berdua tidak harus dimulai dari hal besar, bisa dari cara kita bicara, bercanda, bahkan sampai menghargai pendapat orang lain. Karena memang menghormati orang lain tidak membuat keyakinan kita tuh berkurang, justru menunjukkan kalau kita cukup dewasa untuk menghadapi yang namanya perbedaan.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman radio, teman terbaik kamu, jelang tanda waktu pukul 10 pagi waktu Indonesia tengah. Saatnya kita akhiri untuk perjalanan sepada di pagi hari ini. Dan saatnya juga Linsa pamit dari ruang dengar kamu, teman radio. Thank you banget udah nemenin Linsa di perjalanan pagi hari ini. Dan nanti perjalanan santai siang kamu bakal ditemenin sama Riani yang juga udah standby di studio pagi ini. Hai.
6: Hai, selamat siang, pagi menjelang siang.
5: Iya, gimana hari ini?
6: Gimana, tentunya baik-baik aja walaupun cuacanya agak mendung ya. Tapi pastinya kita bakal happy-happy di santai siang bareng Riani sampai nanti di jam 3 sore. So, buat Linsa, selamat istirahat.
5: Yes, untuk Riani selamat bertugas. Oke, itu One Pradua, Riani udah siap untuk menemani kamu di perjalanan santai siang ya. Sepanjang santai siang bakalan sama Riani. So, teman Pradua, thank you udah nemenin Linsa di hari ini. Kita ketemu besok. Sampai jumpa.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, sebanyak 5 kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara terdampak banjir pada Sabtu 16 Mei 2026 malam. Kecamatan yang terdampak meliputi Barugah, Wawa, Kadia, Mandonga, dan Puatu. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendari, Cornelius Padang atau Lius, menyampaikan pihak kelurahan masih melakukan rekapitulasi jumlah rumah dan warga terdampak. Lius mengatakan banjir terjadi menyusul hujan deras pada Sabtu malam. Pemerintah Kota Kendari telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari, terhitung Minggu 17 Mei sampai dengan Sabtu 23 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi lapangan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius. Pemkot mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan mengikuti arahan pemerintah serta petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Info Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Forum Komunikasi Pemerhati FKPR RI Kendari periode 2025-2030 menggelar rapat kerja yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari pada Minggu 17 Mei 2026. Rakor tersebut dipimpin oleh Ketua FKPR RI Kendari Haji Andi Fatahuddin Makatue dan dihadiri seluruh anggota forum guna membahas program kerja organisasi untuk periode mendatang. Dalam jalannya sidang, Ketua Sidang Yusran menyampaikan bahwa seluruh anggota FKPR RI Kendari telah dibagi ke dalam dua komisi untuk membahas dan merumuskan program kerja. Ketiga program diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar anggota FKPR RI Kendari, sekaligus meningkatkan kapasitas dan kebersamaan seluruh anggota forum dalam mendukung program siaran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Info Pro 2. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, film drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja hadir dengan cerita yang tidak hanya membahas kesedihan karena kehilangan, tapi juga tentang bagaimana sebuah keluarga berusaha bertahan setelah hidup mereka berubah secara tiba-tiba. Disutradarai oleh Baim Wong dan ditulis oleh Oka Aurora, film ini dibintangi oleh Reza Rahadian, Christine Hakim, Rai Hanun, Ari Irham, dan Happy Salma. Alih-alih hanya menampilkan suasana duka, film ini justru memperlihatkan bagaimana kehilangan bisa memunculkan konflik yang selama ini tersembunyi dalam keluarga. Dilansir dari ulasan perfilman Indonesia, filmindonesia.co.id, tema tentang konflik keluarga setelah kehilangan masih jarang dibahas secara mendalam dalam film drama lokal. Banyak cerita biasanya berhenti pada kesedihan, sementara film ini mencoba menunjukkan bahwa setelah seseorang pergi, kehidupan orang-orang yang ditinggalkan tidak selalu langsung membaik. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

Selamat siang teman trading gue. Happy banget hari ini Reni kembali lagi ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore teman trading gue. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Semoga urusannya hari ini lancar luncur teman trading gue, dan pastinya tetap happy dong ya. Di santai siang kita awali dengan healthis teman trading gue sampai nanti di jam 12. Wah, panjang ya kebersamaan kita siang ini. Iya, benar banget. Kamu boleh request lagu favorit kamu via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Pro 2 FM Kendari, atau via DM Instagram di Pro 2 Kendari, atau boleh juga nih di WA Pro 2 ya, 0821 883 0908. Kece banget, udah banyak banget nih cara untuk request lagu favorit kamu teman Pro 2, dan ditunggu sampai di jam 12. Mana tahu ada lagu kamu yang pengen kamu dengerin siang hari ini, mungkin sekedar flashback, atau mungkin bikin kamu semangat di tengah pekerjaan kamu yang menumpuk ya, atau mungkin temani kamu di perjalanan nih teman Pro 2, boleh banget yang pasti. Tadi kita udah dengerin ya lomba sihir andai saja. Kalau berandai-andai tuh ya, siapa nih yang hobinya kayak gitu? Kayaknya Riani deh ya. Kamu juga kah teman Pradua? Ya udahlah ya, pokoknya lagunya emang enak sih. Kita kangen banget gak sih sama bass? Tapi memang ya teman Pradua, salah satu hal yang bikin Reni sedih juga sih kemarin, karena dapat kabar kalau ternyata Baskara tuh lagi sakit ya teman Pradua, lagi dirawat juga. Jadi hopefully nanti bisa cepat sembuh ya. Get well soon lah buat Baskara, dan ya, ditunggu nanti karya-karya barunya dan manggung di mana-mana deh pokoknya yang pasti. Nah, ini nih teman Pradua, biar kamu lebih bahagia lagi di siang hari ini, Reni mau puterin ke kamu lagunya GAC. Bahagia. Iya ya, kita disuruh bahagia nih teman-teman dua. Dan juga nanti bakal ada Baby Monster dengan Forever, dan ada Legacy Mr. 13 teman-teman dua. So, don't go anywhere, stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ada lagi sih Ravi, Mr. 13, teman Pro 2 yang teman kita di siang hari ini. Masih di hit list untuk kamu yang pengen request lagu. Ayo dong, Reni tunggu dong sampai nanti di jam 12 nih teman Pro 2. By the way, Reni mau update dulu nih teman Pro 2. Ada tren yang lagi bergeser ya, yang mana kita tuh udah khususnya pendengar Indonesia ya, tidak lagi terlalu sering memutar lagu-lagu K-pop, tapi jadi musik lokal teman Bradywa. Dimana popularitas musik K-pop di Indonesia tuh disebut mulai mengalami penurunan. Nah, berdasarkan survei dari Jakpat ya, sebanyak 74% responden mengaku mengikuti fanbase musisi lokal, sementara penggemar K-pop berada di angka 40% teman Bradywa. Nah, fenomena ini tuh menunjukkan karya musisi Indonesia kini semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Walaupun begitu ya, K-pop tuh masih punya basis penggemar dong pastinya, yang solid, yang kuat, terutama di kalangan Gen Z dan juga perempuan. Namun di sisi lain, musik lokal juga semakin diminati karena liriknya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, genrenya juga semakin beragam teman Bradua. Bahkan harga konser yang relatif lebih terjangkau pastinya. Nah, perkembangan medsos dan juga platform streaming itu sangat membantu musisi tanah air menjangkau lebih banyak pendengar teman Bradua. Konon katanya ada yang bilang nih, iya karena penyanyi dan lagu-lagu Indonesia tuh sekarang udah berkelas. Wih, keren banget ya teman Bradua. Kamu suka juga gak sih teman Bradua lagu-lagu lokal tuh ya? Tapi kita tuh harus bangga ya, karena semakin kesini kita semakin melihat kalau ternyata musisi lokal ini memang naik kelas gitu teman Bradua. Udah di level yang berbeda juga gitu, lagu-lagunya keren, orangnya juga kan, mana kita suka juga gitu, jadi relate apalagi cocok banget. Tapi pastinya K-pop atau lagu-lagu western itu pasti punya tempat tersendiri ya di hati kita teman Bradua, dan pasti punya fansnya tersendiri. Nah, dan ini bakal hadirkan ke ruang dengar kamu lagu-lagu campuran nih gitu, ada Indo, ada Western juga pastinya untuk hadir ke ruang dengar kamu. Jadi pastinya untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Grande, We Can Be Friends, teman Prandu. Ada yang relate gak sih sama lagu ini? Yang mana ini kayaknya menyinggung untuk kamu yang udah putus sama Prandu dan pilihan untuk berteman sama mantan itu kayaknya enggak dulu deh ya. Kita skip dulu. Kayaknya lagunya Ariana Grande bisa mewakili perasaan kamu deh, teman Prandu. Tapi kamu tim yang berteman sama mantan atau enggak nih, teman Prandu? Tapi kalau enggak, ya udah lagunya buat kamu aja ya, teman Braduan. By the way, kita masih bareng-bareng pastinya di Hitlist yang hari ini. Masih panjang waktunya sampai di jam 12. Pastinya kamu boleh request lagu. Kalau susah-susah, kunjungin Instagram kamu di WA aja, teman Braduan, di 0821 883 0908. Nah, hari ini udah Richard juga nih, teman Pradua. Dia pendengar Pradua Kendari dari Surabaya sana, jauh ya. Ada Arida Gusta yang katanya pengen dengerin lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Aduh, lagunya nih sebenarnya ringan sih ya, teman Pradua. Apalagi lagunya tuh kayak ini warna baru dari Bernadia gitu ya kan. Biasanya kita denger Bernadia tuh lagu-lagunya agak-agak galau ya kan, sedih, mengiris hati. Tapi hadir juga nih dengan lagu barunya dengan nuansa baru. Tapi ini sebuah pesan penting untuk apa ya, orang yang ada di dalam sebuah hubungan dan semuanya tuh dibuat menyenangkan aja gitu, teman berdua. Daripada bertengkar dengan hal-hal kecil atau bikin masalah kecil jadi besar gitu, mending dibuat menyenangkan aja lah ya, karena kita menghargai waktu saat bersama seseorang gitu. Nah, lagunya pengen nyampein itu, teman berdua. Jadi apapun itu buat menyenangkan aja. Nah, Bernadia ngajakin kamu lihat lagunya. Dan juga nanti pastinya bakal ada Marion Jola. Iya, ini si centil tapi badass, teman berdua, Not Your Cup of Tea, yang bakal hadir ke ruang dengar kamu, disusul dengan lagunya Gigi juga, Menari-nari. Biar kamu menari-nari juga siang ini. Dan ya, teman berdua, ini masih bakal temani kamu. So, don't get anywhere, station di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih?

0: Pradolf untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Ada Gigi menari-nari, teman Radio ya. Kalau misal kamu lagi down yang ini, udah berkurang semangatnya, ingat 1 jam lagi istirahat. Biasanya jam makan siang tuh yang bikin orang-orang semangat gak sih, teman Radio? Tapi pastinya Reni masih temani kamu dong di santai siang ini sampai nanti di jam 3. Headless masih akan lanjut juga sampai nanti di jam 12. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, ayo deh teman Radio, Reni tunggu ya.

0: Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan headless yang hari ini. Ada yang manis nih teman Pro 2. Apa? Bukan gula, bukan madu. Tapi ada Lestari yang katanya pesan untuk teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan radio di siang hari. Kadang media sosial buat kita tuh terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia sampai kita lupa bahwa sejatinya ketenangan itu datang dari Allah. Kita lelah baca komentar-komentar baik dan buruk dari netizen sehingga merasa tertinggal jauh karena melihat kehidupan orang lain yang semakin maju. Padahal gak semuanya yang terlihat indah di layar tuh benar-benar bahagia di dunia nyata. Aduh, manis banget lagi. Panjang teman berdua ini bacanya nanti sampai

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam, makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai

98.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan hitlist yang hari ini udah mau setengah 12 nih teman Pro 2. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi lah ya. Untuk kamu yang pengen request lagu siang hari ini boleh banget, Riani masih tunggu. Untuk kamu yang pengen join di Instagram Pro 2 kendari teman Pro 2 atau langsung lewat WA deh di 0821-8830-908 teman Pro 2. Nah siang ini udah ada juga nih yang pengen request lagunya Gea ya, masih dengan pendengar yang sama dari Surabaya nun jauh di sana. Ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali teman Pradua. Ini sih salah satu lagu favorit Riani ya di tahun 2026 ini teman Pradua. Gimana sama kamu? Apakah suka sama lagunya juga? Yang masih lagunya tuh bawa aura-aura positif gitu ya kan, bawanya pengen ceria aja ya kan, jatuh cinta berkali-kali, aduh. Dan juga nanti bakal ada lagunya Sal Priadi teman Pradua, ada titik-titik di ujung doa, yang mana ini beberapa minggu yang lalu masuk top chart ya, top lokal, top 20-nya Pradua kendari teman Pradua, dan itu peringkat 1 loh ya. Dan ini menandakan kalau memang lagu ini memang banyak di request dan banyak disukai sama kamu teman berdua. Dan juga pasti masih tunggu kamu yang pengen request lagu siang hari ini. Ayo deh ya, jangan sampai segmennya lewat dan akhirnya kamu ketinggalan untuk request lagu. So teman berdua, ini dia Gia Indrawari dan Sal Priadi. Check it out.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

90.8 FM Prodi 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodi 2 masih bareng Riani di perjalanan headless yang hari ini. Wah, cuacanya gak berubah nih teman Prodi 2. Perasaan kamu apakah berubah? Yang mana teman Prodi 2 Riani masih temani pastinya sampai nanti di jam 3. Tapi kita habisin dulu ya headlessnya sampai di jam 12 teman Prodi 2. Terpantau udah 11.40 waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 20 menitan lagi lah ya teman Prodi 2 untuk kamu dengerin lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini. Nah, udah ada juga yang request. Ini gak mau sebutin namanya deh, kita anggap aja anonim ya teman Brady. Katanya pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Konon katanya ini lagu barunya Juicy Lucy. Emang iya teman Brady? Kamu udah dengar kah? Atau baru akan mendengarkan siang hari ini? And then nanti bakal ada Hindi ya, Everything You Are teman Brady. Lagi-lagi lagunya Bass teman Brady untuk kamu di siang hari ini. Hopefully kamu bisa enjoy ya, dan juga bisa bikin kamu lebih semangat lagi siang hari ini. So, ini dia, check it out.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu ada Swim dari BTS, teman Pro 2 yang adalah lagu utama dari album Arirang yang terbaru rilis pada Maret kemarin, teman Pro 2. Lagunya enak banget gak sih? Dan ya, ini jelang pukul 12 siang, teman Pro 2. Hitlist akan segera berakhir. Thank you banget udah yang untuk kamu yang udah request, dan untuk kamu yang belum sempat request, nanti kamu boleh request lagi di jam sama dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Lalu terakhir untuk hadir ke ruang dengar kamu ada Justin Bieber dengan Favorite Girl, teman Pro 2. Check it out.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kompas 1 Pro 2 Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema

90.8 Lamar FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di usia saat ini pastinya kita masih mencari dong ya sistem pundi-pundi gitu ya kan. Karena kalau misal kita cuma berharap dari pendapatan utama kita misalnya dari pekerjaan utama gitu, kayaknya agak-agak kurang ya teman Pro 2. That's why mungkin beberapa orang memilih untuk bikin usaha sampingan gitu. Nah, ada salah satu teknik dalam berusaha ini teman Pro 2 yang cukup populer juga di kalangan anak muda, yaitu sistem PO alias pre-order teman Pro 2. Tapi kalau misal lihat dari populernya ya teman Pro 2, banyak orang yang menggunakan ini, tapi biasanya ada juga yang ternyata salah strategi karena mungkin belum tahu terlalu dalam tentang apa itu pre-order, dan mungkin juga teman Pro 2 ada kesalahan teknis gitu. Nah, kalau misal kamu pengen punya usaha juga atau saat ini sedang melaksanakan usaha tersebut tapi dengan menggunakan sistem pre-order teman Pro 2, penting untuk kamu tahu apa aja sih sebenarnya plus minusnya. Nah, salah satu plus dari pre-order ini ya teman Pro 2 ya, efisiensi biaya produksi. Pastinya orang-orang menyesuaikan pembuatan atau ketersediaan sesuatu yang dijual dengan jumlah yang dibeli konsumen gitu. Jadi hanya akan beli bahan produksi sesuai dengan pesanan gitu. Jadi kayak sistem yang ya orang-orang tahu teman Pro 2. Jadi kalau sistem pre-order tergantung dari berapa yang orang pesan, itu baru akan dibuatkan. Nah, dari situ jumlah pengeluaran pun pastinya bisa lebih dikontrol dan diperkirakan. Hampir selalu dipastikan laris manis juga. Yap, benar banget ya. Rumusnya sederhana teman Pro 2. Sebagai produsen yang menggunakan sistem PO, secara otomatis itu hanya akan menyediakan stok barang sesuai dengan pesanan dari para pembeli. Nah, selain bisa meminimalisir khawatir akan barang dagangannya yang tidak habis atau tidak laku, ini pasti membuat para pengusaha ini juga memperkirakan gitu pengeluaran dan juga pemasukannya. Dan neraca penjualan juga pasti lebih bisa dikontrol teman Pro 2, walaupun orang-orangnya ada di kesibukan yang lain gitu. Nah, ini biasanya orang-orang memikirkan kalau oh iya pasti laris manis karena kan PO gitu. Kita akan membuatkan atau hanya akan menjual produk kalau misal ada yang pesan gitu. Tapi di sisi lain teman Pro 2 ada juga minusnya gitu. Kalau mau tahu nanti deh kita bahas ya teman Pro 2, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat lupa lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani. Kalau bahas tentang sistem PO ya, kita udah tahu nih kalau ternyata memang plusnya adalah efisiensi biaya produksi dan juga produknya dipastikan selalu laris manis gitu, hampir ya semua gitu. Nah, yang ketiga tuh modal yang dibutuhkan tuh tidak besar, teman Pro 2. Saat mulai jualan ya, orang-orang tuh biasanya memulai dengan modal yang cukup terjangkau dan terbantu banget saat menggunakan sistem pre-order. Jadi orang-orang bisa tahu lebih dulu berapa pesanan yang diterima dan berapa bahan baku yang harus dibeli gitu, teman Bredua. Keuntungan yang didapat dari penjualan awal tuh bisa dijadikan untuk tambahan modal, iya, begitu seterusnya sampai modal semakin besar dan akhirnya bisa mengembangkan usaha. Namun ternyata teman preview ya, ada opini lain dari sudut pandang pembeli gitu. Menurutnya membeli sesuatu dengan cara pre-order itu memiliki kekurangan gitu, alias ini adalah minus dari menggunakan sistem pre-order saat berwirausaha, teman preview. Salah satunya adalah harus rela menunggu sampai kuota pemesanan terpenuhi. Ya, benar banget. Ada nih yang biasanya kan kalau misal mau beli kaos custom gitu ya, kan biasanya harus rela menunggu sampai ada minimal 100 pieces atau 50 pieces pesan terlebih dahulu baru bisa dibuatkan gitu. Mending kalau lagi cepat, kalau kadang harus nunggu sampai sebulan baru bisa diproduksi, kan itu wah lama banget nih teman radio. Dan biasanya orang langsung cabut cari ke tempat yang lain gitu. Nah, itu dia minusnya pre-order ini, karena harus nunggu lama. Jadi gak cocok nih buat kamu yang suka belanja tapi harus nunggu lama. Untuk kamu yang pengen belanja dan satset, kayaknya kamu harus belanja dengan cara lain gitu, jangan pakai PO. Nah, untuk kamu yang pengen berusaha, coba dipikir-pikir lagi, ditimbang-timbang lagi. Kalau memang kamu yakin untuk menjalankan usaha dengan sistem pre-order, ya boleh-boleh aja sih teman-teman, gak ada yang salah. Tergantung dari standarnya kamu kayak gimana.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Teman terbaik.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan

98.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Nah, kalau bahas dengan plus minus dari sistem PO ya, teman Radio, ya itu tadi, misalnya kamu harus nunggu lama gitu, gak cocok sama orang yang gak sabaran. Nah, selain itu juga nih teman Radio, ternyata kadang barang yang dipengen tuh gak selalu ada gitu ya kan. Karena pada dasarnya pre-order itu mengandalkan pesanan terlebih dahulu gitu, dari para pelanggan sampai pada total pesanan tertentu. Kalau misal kuotanya nggak terpenuhi dalam waktu yang cukup lama, bisa jadi batal produksi teman Pradua. Dan ujung-ujungnya uang yang sudah terkumpul dari para pelanggan dikembalikan utuh 100%. Nah, ini juga sih sebenarnya yang jadi risiko ya teman Pradua. Takutnya tiba-tiba orang tuh langsung beralih. Akhirnya ya kita cari pelanggan lagi deh teman Pradua. But it's okay, namanya usaha ya, pastinya ada naik turunnya. Dan untuk kamu yang gak pengen buat usaha dengan sistem pre-order, kamu pertimbangkan dulu dan pikir matang-matang ya teman Pradua, nilai plus minusnya bagaimana, biar kamu bisa lebih konsisten juga nanti kalau udah buat usahanya. By the way, jalan pukul 1 siang teman Pradua, kita masih bakal bareng-bareng di Santesi ya. Nanti bakal ada sport update, Rani bakal update informasi-informasi olahraga ke kamu di jam 1 ya sampai dengan jam 2. Jadi pastiin untuk kamu stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Take two lights, camera out.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Selamat 10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Riani. Saat ini kita ada di Sport Update. Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026 semakin dekat, teman Bradua. Ini setelah The Gunners sukses menaklukkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London pada Senin 18 Mei kemarin. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertanding melawan Crystal Palace Minggu pada 24 Mei 2026. Jika berhasil, ini akan menandakan kembalinya gelar juara Liga Inggris untuk The Gunners setelah 22 tahun menunggu. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, teman Predua meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Sehingga kini mereka telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Bagi Bukayo Saka, umpannya untuk dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri, teman Prediwa. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Premier League yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Arsenal juga mencatatkan 32 clean sheet di semua kompetisi pada musim ini. Ini berarti 6 kali lebih banyak ketimbang tim manapun di 5 liga top Eropa. Anak-anak asuhan pelatih Mikel Arteta juga mencatat sejumlah rekor internal setelah laga melawan Burnley. Kiper David Raya mencatatkan clean sheet ke-19 untuk Arsenal, menyamai rekor David Seaman. Sedangkan Havertz telah mencetak lebih banyak gol di Premier League melawan Burnley dibandingkan yang lain. Arteta juga meraih 25 plus kemenangan Premier League dalam 3 dari 4 musim terakhir, menyamai capaian Arsene Wenger. Nah, Arsenal terakhir menjuarai Premier League pada musim 2003-2004 di bawah asuhan pelatih Arsene Wenger, teman Bradley. The Gunners juga akan bertanding melawan PSG di final Liga Champions pada Sabtu 30 Mei di Budapest, Hungaria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

Radio Fung dari teman terbaik kamu. Masih di Sport Update teman radio ya, bareng Tiani. Ada PBVSI yang memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia, di mana pemusatan latihan digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi dua turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AFC Nations Cup 2026 Juni nanti di India, teman-teman di West. Setelah itu bakal melanjutkan perjuangan di C5 League 2026. Nah, digelar dua seri di Filipina dan juga Indonesia, di mana putaran pertama tuh 15 sampai dengan 19 Juli, sementara putaran kedua berlangsung 22 hingga 26 Juli di Indonesia. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI Laudri mengatakan tim putra akan ditangani oleh pelatih anyar asal Brasil, Sergio Veloso. Pelatnas dijadwalkan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya pemain senior, teman radio, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan untuk merasakan atmosfer timnas senior. Ketiga pemain tersebut adalah Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Teman.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Lampu lupain lampan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tim Miami asal Amerika Serikat berhasil menjuarai Federasi Bola Basket International World Tour Zadara 2026. Pada partai final, Miami menang tipis dengan skor 21-19 atas Amsterdam Rabobank dalam laga yang berlangsung di Zadar, Kroasia. Gelar tersebut menjadi trofi pertama Miami ya pada ajang World Tour musim 2026. Mereka tampil konsisten sepanjang turnamen hingga berhasil menembus partai puncak. Pada laga final, Dylan Travis menjadi salah satu pemain kunci bagi Miami setelah menyumbangkan 7 poin teman Pro 2. Henry Caruso turut memberikan kontribusi penting dengan 6 poin termasuk tembakan penentu kemenangan saat pertandingan berjalan ketat di akhir laga. Amsterdam Rabobank sempat memberikan tekanan melalui permainan Worthy de Jong. Pebasket asal Belanda itu mencatatkan 9 poin namun belum mampu membawa timnya membalikkan keadaan. Sementara itu James Parrott terpilih sebagai Most Valuable Player atau MVP turnamen. Ia menjadi pencetak poin terbanyak Miami sepanjang kompetisi dengan total 34 poin termasuk 4 poin pada laga final. Posisi ketiga dalam turnamen ditempati tim UBI asal Serbia sementara wakil Kanada Toronto harus puas mengakhiri kompetisi di peringkat keempat.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani jelang pukul 2 siang ya. Satu jam tersisa kebersamaan kita di santai siang. Riani masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 3. Teman Pro 2 jadi pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Naik Market Studios resmi memperkenalkan deretan project debutnya di pasar film Cannes Teman Preduwe, termasuk film action komedi berlatar Jakarta yang berjudul Cover Band Haze, yang akan disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko dengan Visinema Pictures yang bergabung sebagai mitra produksi. Label genre baru milik Third Culture Content yang berbasis di Singapura ini juga menggandeng Chad Hayes dan Kerry Hayes yang menulis franchise The Conjuring Teman Preduwe sebagai produser eksekutif untuk film ini. Film ini tuh mengikuti kisah 5 musisi cover band yang terlibat dalam aksi perampokan di sebuah acara hotel mewah. Nah, Cover Band Haze menjadi deretan project aksi terbaru Angga setelah sebelumnya Visinema juga menyiapkan film epik Sejarah Perang Jawa, semesta action kriminal mistis Ratu Malaka, dan sequelnya Mencuri Raden Saleh, Teman Preduwe. Kira-kira siapa nih yang cocok meranin 5 musisi pencuri ini?

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.

0: Oh, gue kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

94.8 Lawan FM, Prodiwa Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodiwa, setelah beberapa waktu yang lalu Itgitab merilis lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, kali ini Doi merilis lagu terbarunya lagi yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei kemarin, teman Prodiwa. Lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Nah, melalui liriknya, teman Prodiwa, Igitaf menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimat "Ku percaya padamu" memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani setiap proses perjuangannya. Meski perjalanan terasa menyakitkan, teman Prodiwa, lagu tersebut tetap menghadirkan pesan optimisme mengenai harapan pada masa depan hubungan mereka bersama. Seluruh perjuangan dan pengorbanan diyakini akan memberikan hasil berharga bagi kehidupan pasangan tersebut nantinya. Nah, secara keseluruhan nih ya, Berusaha di Bawah Hujan ini menggambarkan arti kesetiaan dalam mendukung pasangan melewati masa-masa paling sulit kehidupannya. Lagu terbaru Itgitaf tersebut juga mengajak pendengar tetap hadir menemani orang tercinta ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Aduh, manis banget ya teman Prodiwa.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seniman bunyi asal Sumatera Barat, ada Rani Jambak yang menghadirkan pertunjukan performance bertajuk Memasak Asa di Galeri Nasional Indonesia pada Sabtu 16 Mei kemarin. Di mana pertunjukan ini menjadi bagian dari pameran Indonesia Woman Artist Teman Pro 2. Suasana ruang pamer gedung A Galeri Nasional berubah hening saat pertunjukan dimulai. Di mana pengunjung mendengar bunyi gesekan jarum, tarikan benang serta suara elektronik yang berpadu dengan pembacaan naskah tua Minangkabau. Rani tampil di depan bingkai sulam tradisional Minangkabau atau pemedangan. Ia tidak memainkan alat musik konvensional, melainkan menyulam di atas kain khusus. Setiap tusukan jarum menghasilkan bunyi elektronik yang diproses secara langsung, teman Pro 2. Suara tersebut berpadu dengan rekaman alam dan pembacaan tambo alam Minangkabau. Nah, sekitar 100 pengunjung menyaksikan pertunjukan tersebut. Banyak di antara mereka terlihat mengikuti pertunjukan dengan hikmat hingga akhir acara. Karya Memasak Asa merupakan pengembangan dari instalasi multimedia interaktif pamedangan Teman Pro 2. Instalasi itu telah dipamerkan sejak 10 April hingga 30 Juni 2026 dalam ajang IWA. Nah, dalam karya tersebut Rani menggabungkan sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi bunyi. Ia juga memadukan unsur video dan partisipasi publik dalam satu ruang artistik. Nah, sebanyak 12 perupa perempuan Indonesia terlibat dalam pameran tersebut. Mereka mengeksplorasi isu budaya, tubuh, teknologi, dan lingkungan melalui seni kontemporer. Ia menggunakan teknik sulam tradisional Suji Chaya untuk membentuk motif gunung. Teknik itu dipadukan dengan kain tembaga antiradiasi yang terhubung perangkat elektronik. Melalui Memasak Asa, Rani mengajak publik mendengar kembali hubungan manusia dengan alam dan juga sejarah budaya, teman Pro 2. Jarum, benang, dan bunyi digunakan sebagai medium untuk merawat ingatan kolektif.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: 90,8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak terasa nih kita udah ada di penghujung kebersamaan kita siang hari ini. Santai siang akan segera berakhir, teman Pro 2. Dan pastinya Reni harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di sore ceria bakal ada Vivi yang temani kamu. Hai.
1: Hai. Selamat
0: sore, oh iya, siang jelang sore ya sih?
1: Siang jelang sore, cerah jelang mendung.
0: Oh iya iya iya, benar.
1: Oke, okay, Vivi udah siap teman-teman Pro 2 di perjalanan hari Selasa ini di sore ceria. So buat Riani selamat istirahat.
0: Oke, okay, selamat bertugas Vivi. Ya, teman Pro 2 pastiin untuk kamu tetap dengerin Pro 2 FM Kendari. Nanti bersore ceria bareng Vivi sampai di jam 7 malam ya, teman Pro 2. Dan ini pamit undur diri, kita ketemu lagi esok. So see you tomorrow, bye.

Pro 2. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan resmi menyepakati batas wilayah kedua daerah. Kesepakatan tapal batas ditandai dengan penandatanganan berita acara batas wilayah antara pemerintah Kota Kendari dan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan di hadapan pihak Kemendagri dalam rapat pembuatan peta batas secara kartometrik yang digelar di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Selasa ini. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan yang mewakili pemerintah Kota Kendari dalam pertemuan ini mengatakan pembahasan batas wilayah administratif kini telah mencapai tahap final. Setelah melalui proses koordinasi dan sinkronisasi data antar kedua daerah, dalam agenda ini pemerintah Kota Kendari turut didampingi PLT Kepala Dinas PUPR Kota Kendari serta Kabak Pemerintahan Setda Kota Kendari. Sementara pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diwakili Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade Putra. Rapat yang difasilitasi Kemendagri ini membahas penegasan batas daerah melalui metode kartometrik atau pemetaan berbasis koordinat dan data spasial. Metode ini digunakan untuk memastikan batas administratif antar wilayah memiliki kepastian hukum dan kejelasan secara teknis di lapangan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar gerakan pangan murah selama 5 hari mulai hari Rabu besok 20 Mei hingga Minggu 24 Mei 2026 di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan gerakan pangan murah yang dilaksanakan ini bertujuan stabilisasi pasokan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah. Menurutnya, dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari akan berkolaborasi dengan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan dan melibatkan pelaku UMKM yang bergerak pada kuliner olahan pangan. Adapun Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk berpartisipasi dan memanfaatkan kegiatan gerakan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Terlebih lagi harga yang ditawarkan dalam kegiatan ini di bawah harga pasaran. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan memimpin langsung apel gabungan ASN di lapangan upacara kantor Wali Kota Kendari pada Senin kemarin. Dalam arahannya, Sekda Amir Hasan menyoroti pentingnya kedisiplinan pegawai, khususnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan apel rutin. Ia mengutarakan bahwa ASN sebagai abdi negara dituntut menjadi teladan dalam menjaga integritas dan profesionalisme kerja. Ketepatan waktu serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dipandang sebagai bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, Sekda menginstruksikan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama Kepala Satuan Polisi Pamung Praja untuk bertindak tegas. Kedua pejabat ini diminta terus mengawal penegakan disiplin barisan pada setiap pelaksanaan apel gabungan di lingkup pemerintahan kota. Selain itu, Sekda juga menindaklanjuti hasil rapat koordinasi bersama Wakil Wali Kota Kendari terkait penanggulangan dampak bencana di daerah. Amir Hasan meneruskan instruksi Wali Kota Kendari yang mewajibkan seluruh ASN pemerintah Kota Kendari untuk bergerak aktif di lapangan. Para pegawai diminta untuk menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing secara konsisten. Adapun menutup pelaksanaan apel gabungan, Sekda Kota Kendari turut menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba perpustakaan kelurahan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke sajian sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita awali sore ceria kita dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa gabung nih teman Pro 2 untuk berbagi informasi di lokasi kamu. Updatein nih teman Pro 2, mungkin mulai dari cuaca, kemudian kegiatan ataupun juga yang sedang di perjalanan. Lagi tunggu lampu lalu lintasnya dari merah menjadi hijau dan itu agak lama. Nah, boleh updatein juga ya, mana tahu ada kepadatan kendaraan, kepadatan lalu lintas ya jalurnya, mungkin bisa menjadi informasi yang penting pastinya untuk teman-teman Pro 2 yang akan melewati jalur itu juga. Atau nih teman Pro 2, boleh diupdatein dulu ya, ini kan dari siang ke sore, dari cerah ke mendung lagi, mana tahu di lokasi kamu udah turun hujan, boleh diupdatein juga ya teman Pro 2. Semuanya tentunya bisa kamu updatein, bisa kamu share ya teman Pro 2 melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ii. Untuk kamu yang lagi dengerin melalui platform digital kita di mobile apps kita nih teman Pro 2 di RRI Digital. Nah, kamu juga bisa nih bagi informasi kamu melalui chatroom Pro 2 Kendari. Pastiin kamu udah download di App Store ataupun juga di Play Store. Kamu bisa download aplikasi RRI Digital biar kamu selalu dengerin nih Pro 2 dimanapun, kapanpun, asal itu ada jaringan internetnya. Alright, teman Pro 2, Vivi juga udah nyiapin beberapa informasi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari ini. Apa saja updatean ataupun juga kegiatan yang bakalan hadir di Kota Kendari. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 jelang hari raya Idul Adha ya, ada info penting buat kamu semua ya, khususnya masyarakat Kota Kendari ya. Apalagi lebih khususnya lagi yang bersiap membeli hewan kurban. Dinas Pertanian Kota Kendari mengeluarkan himbauan agar warga lebih teliti memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman sebelum disembelih. Himbauan ini muncul karena aktivitas jual beli sapi dan kambing mulai meningkat ya di berbagai titik penjualan hewan ternak. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengingatkan masyarakat agar tidak asal pilih hewan kurban dan memastikan hewan yang dibeli bebas dari penyakit. Nah, salah satu langkah yang disarankan yaitu melakukan penyembelihan di rumah potong hewan atau RPH Ruminansia Kota Kendari. Nah, kalau di situ nih teman Pro 2, bagi pemerintah hewan ini akan diperiksa dokter hewan sebelum dan sesudah penyembelihan. Jadi kualitas dan keamanan dagingnya lebih terjamin untuk dikonsumsi masyarakat. Selain lebih higienis juga, teman Pro 2, proses pemotongan di rumah potong hewan juga dianggap lebih aman karena didukung fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah yang baik. Jadi bukan hanya menjaga kesehatan masyarakat, tapi juga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih. Dinas Pertanian Kota Kendari juga memastikan pengawasan hewan kurban terus dilakukan di sejumlah lokasi penjualan ternak menjelang Idul Adha nanti. Masyarakat pun juga dihimbau nih untuk lebih selektif dan mengikuti anjuran pemerintah demi kesehatan bersama. Jadi teman Pro 2, semangat berkurban tentunya tetap harus dibarengi ya dengan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan. Karena Idul Adha tentunya bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga memastikan daging kurban yang dibagikan aman dan layak dikonsumsi untuk semua. So, tetap stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman Pro 2, tentunya masih banyak informasi lainnya yang Vivi hadirkan di Sherlock, sharing informasi lokal.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Teman Pro 2, ada kabar terbaru sekaligus haru ya yang membanggakan ini dari dunia haji Sulawesi Tenggara. Besok ya, jemaah calon haji kloter 39 asal Sulawesi Tenggara dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Jadi sebanyak 89 jemaah yang tergabung dalam kloter ini berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, yakni Wakatobi, Buton Utara, Konawe Kepulauan, dan juga satu jemaah tambahan dari Kota Kendari. Saat ini para jemaah sudah berada di Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses registrasi, pemeriksaan dokumen, hingga pemeriksaan kesehatan akhir sebelum keberangkatan. Nah, menariknya nih, teman Pro 2, para jemaah juga mendapatkan fasilitas seperti gelang identitas, kartu nusuk, sampai living cost sebesar 700 real atau sekitar 3 jutaan rupiah untuk kebutuhan selama di Arab Saudi. Nah, semua proses ini berlangsung lancar dan para jemaah calon haji dilaporkan dalam kondisi sehat. Kloter 39 ini juga menjadi salah satu kloter gabungan bersama jemaah asal Sulawesi Selatan, sehingga total keseluruhan jemaah dalam penerbangan nantinya mencapai ratusan orang. Pemerintah juga berharap seluruh proses perjalanan ibadah haji tahun ini berjalan aman, nyaman, dan penuh kelancaran hingga kembali ke tanah air. Teman Pro 2, momen keberangkatan haji memang selalu jadi suasana yang penuh doa dan juga harapan ya. Banyak keluarga yang mengantar dengan rasa haru sekaligus bangga karena akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima setelah menunggu bertahun-tahun. Kita doakan bersama, semoga seluruh jemaah calon haji asal Sulawesi Tenggara diberi kesehatan, kemudahan menjalankan ibadah, dan kembali ke daerah dengan predikat haji yang mabrur. Amin.

nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu di Sherlock ya, teman Prodi 2, sharing informasi lokal. Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada kabar seru, teman Prodi 2 dari dunia literasi Kota Kendari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpusip ya, Kota Kendari kembali menggelar lomba bertutur untuk pelajar. Nah, kegiatan ini jadi salah satu upaya yang sangat keren ya untuk meningkatkan minat baca sekaligus melatih rasa percaya diri anak-anak lewat kemampuan bercerita di depan publik. Nah, lomba bertutur ini juga bukan hanya tentang siapa yang paling jago bicaranya ya, jago ngomongnya nih teman Pro 2, tapi juga bagaimana generasi muda bisa mengenal budaya membaca sejak dini, memahami isi cerita lalu menyampaikannya dengan ekspresi yang menarik dan juga penuh kreativitas. Jadi selain seru, kegiatan ini juga punya nilai edukasi yang positif untuk pelajar di Kota Kendari. Khususnya Disperpusip juga berharap kegiatan seperti ini tuh bisa jadi motivasi untuk anak-anak dan juga remaja agar semakin dekat dengan buku dan perpustakaan. Karena dari membaca teman Pro 2, kita juga bisa menambah wawasan, melatih imajinasi, sampai meningkatkan kemampuan komunikasi. Ini sangat keren kan teman Pro 2, apalagi sekarang tuh literasi jadi salah satu hal yang penting di era digital. Kita sebagai anak muda tentunya bukan hanya dituntut aktif di media sosial, tapi juga harus aktif nih menambah ilmu dan pengetahuan. Dan lewat lomba bertutur ini, semangat itu coba terus dibangun di kalangan pelajar Kota Kendari. So, buat teman Pro 2 yang suka public speaking, storytelling, atau ingin tampil percaya diri ya di depan banyak orang, siapa tahu nih tahun depan kamu bisa jadi peserta berikutnya. Well, ini menjadi informasi penutup Vivi di Sherlock sebelum nantinya kita masuk di segmen Bisik Bincang Asik. Tentunya nih teman Pro 2, kami hadirkan lagi narasumber yang inspiratif, yang keren dengan prestasi-prestasinya teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: 101 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih bareng Vivi tentunya di sore ceria. Tapi di jam 4 sore ini waktunya kita dibisik bincang asik teman Pro 2. Sore ini buat kamu yang udah update di sosial medianya Pro 2 pasti udah tahu bakalan bahas topik apa dan kita kedatangan siapa nih teman Pro 2. Jadi obrolan kali ini sangat relate untuk kita anak-anak muda in this economy ya teman Pro 2, khususnya buat kamu perempuan ya, perempuan muda yang ingin berkembang, berkarya sekaligus membawa nama daerah lewat budaya dan juga UMKM. Dan seperti yang sudah teman Pro 2 lihat juga di sosial medianya Pro 2 Kendari ya, di Instagram sore ini kita kedatangan tamu spesial nih teman Pro 2, ada Fitri Handayani. Hai. Halo, Fitri Handayani ini teman Pro 2 adalah duta muslimah prener seni budaya Sulawesi Tenggara, iya, 2026. Bukan lagi Sulawesi Tenggara nih, tapi dia terpilihnya nasional ya.
1: Iya kan, nasional.
0: Masya Allah. Sebelumnya selamat buat Fitri Handayani atas pencapaiannya di tingkat nasional sebagai duta muslimah prener kategori seni budaya. Baik nih teman Pro 2. Fitri boleh disapa dulu nih teman-teman Pro 2. Fitri boleh jelasin dulu duta muslimah prenernya ini seperti apa dan kok tiba-tiba ada kategori seni budaya nih. Nah, jadi boleh deh dulu disapa teman-teman Pro 2 karena kita juga sedang live di TikTok RRI Kendari teman Pro 2. So, silakan Fitri.
1: Halo, selamat sore RRI Pro 2 Kendari. Perkenalkan, saya Fitri Rayani, duta muslimah prener Sulawesi Tenggara. Jadi duta muslimah prener ini kak, dia itu bersama dengan organisasi IPMI, Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga ini di sini kita belajar bukan kita juga belajar sebagai muslimah yang tidak mandiri secara finansial juga, tetapi kita bisa bekerja sama sebagai motivator juga sama generasi-generasi muda yang ingin berwirausaha kak.
0: Okay, baik. Nah ini ada kaitannya dengan organisasi Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Tentu jelas ya teman Pro 2 berkaitan dengan bagaimana wirausaha itu sendiri dan khususnya di Sulawesi Tenggara. Nah, proses sebelum sampai ke nasional dulu nih, Fitri boleh diceritain ya ke teman-teman Pro 2, apakah ada step by stepnya atau langsung penunjukan ditunjuk untuk mewakili Sulawesi Tenggara? Boleh, silakan.
1: Ya, pertama itu kan kita mengikuti audisi duta muslimah prener ini tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Ini kita mewakili kabupaten dan juga kota kak. Jadi saya sendiri itu mewakili kota Kendari. Kemudian kita melakukan beberapa tes wawancara, kemudian ada juga tampilan bakat yang kita miliki ya kak. Kemudian untuk persiapan ke nasional sendiri itu memang sangat-sangat singkat kak, karena malam ini grand final, besoknya itu sudah tes wawancara. Iya, tes wawancara online. Dan tes wawancara online ini tuh kak sudah menjadi penilaian kita di nasional, supaya penilaian untuk masuk di top 10 kak sebagai finalis. Nah, adapun tes wawancara yang kita lakukan untuk menjelang ke nasional ini kak, yang pertama itu kita wawancara mengaji. Ada beberapa surah nih kak, kita terjemahkan, kemudian artinya kita maknakan artinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai muslimah prener juga kak.
0: Baik. Nah,

0: Kayak apa tuh? Boleh
1: saya memiliki brand body lotion dan juga tone up lotion.
0: Oke.
1: Okay. FH body lotion.
0: Apa tadi?
1: FH body lotion.
0: FH body lotion. Yeah. Wow, ya, teman Produ2 ternyata selain Fitri ini cerdas dalam speakingnya sendiri untuk di Muslimah, kemudian dia ternyata juga ada minatnya nih di wirausaha itu juga.
1: Betul,
0: baik. Nah, kalau kita flashback di sebelum kamu mengikuti atau meraih gelar untuk yang di tingkat provinsi itu berapa lama persiapannya dari Fitri sendiri? Ini kan kalau duta-duta yang lain itu udah jelas nih, misalnya kayak duta wisata, itu kita harus pengetahuan tentang berwisatanya. Nah, kalau kayak kalau duta muslimapreneur ini kan Okay, ini kita harus tahu entrepreneurnya seperti apa, kemudian juga bagaimana kita sebagai muslimah sejatinya itu seperti apa. Jadi ada dua keilmuan nih, bisa dibilang ya, ilmu dunia dan akhirat nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Yang dibawa dari Fitri sendiri persiapannya seperti apa, atau mungkin butuh persiapan yang cukup lama atau bagaimana nih Fitri?
1: Kita mengikuti Duta Muslimapreneur tingkat provinsi ini kan memang ada beberapa pelatihan, Kak.
0: Okay.
1: Ada beberapa pelatihan yang sebelum mengikuti tes wawancaranya, Kak. Ada pelatihan dari catwalk, kemudian ada juga bagaimana cara kita public speaking, attitude juga kan itu perlu, Kak. Terus kita juga mengikuti pelatihan mengenai kecantikan,
0: begitu.
1: Terus ada beberapa pelatihan seperti bagaimana kita bisa menggunakan sosial media dengan baik, begitu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi banyak sekali persiapan untuk untuk apa mengikuti Duta Muslimapreneur sendiri nih, Kak.
0: Oke, baik. Kira-kira kalau dalam hitungan itu dalam angka berapa bulan atau berapa minggu?
1: Minggu, Kak.
0: Minggu.
1: Ada 2 minggu.
0: Ada 2 minggu.
1: Iya, 2
0: Oke.
1: Minggu.
0: Dari yang persiapan Fitri itu paling ditekankan itu di bagian mana, yang di bidang apa nih Fitri? Yang mungkin kalau di trainer sudah menguasai karena sudah ada brand sendiri, ataukah justru di trainer yang lebih banyak lagi nih dipersiapannya? Bagaimana?
1: Di kalau di Duta Muslimapreneur ini kan memang kita fokus mempersiapkan usaha kita seperti apa, Kak, seperti bisnis kita kan, Kak. Kemudian karena dimasuk Duta Muslimapreneur ini memang harus punya usaha sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Dan alhamdulillah sekarang saya sendiri sudah buat PT, kemudian buat PT mengenai Fihans Beauty Style, Kak. Jadi di dalam Duta Muslimapreneur ini memang kita harus memiliki usaha sendiri.
0: Oke, berarti salah satu persyaratannya untuk kontestan yang ingin masuk ke dalam Duta Muslimapreneur itu harus memiliki usaha.
1: Usaha, iya betul, Kak.
0: Oh, menarik ya, teman Bro 2. Kemarin itu yang di provinsi ada berapa orang nih pesaing dari Fitri sendiri?
1: Yang di provinsi ya, Kak?
0: Iya, di provinsi.
1: Kalau di provinsi itu ada 15 finalis.
0: 15
1: iya,
0: finalis.
1: Oke. Okay. Ada dari beberapa kabupaten kota.
0: Oke, baik. Kalau di nasional sendiri berapa orang yang berangkat? Kemudian kamu pesaingnya ada berapa nih dari daerah mana saja?
1: Kalau dari kalau tingkat nasional, Lika, ini ada 32 orang ada 32 finalis, ada beberapa dari beberapa provinsi ya, Kak. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada juga Jawa Timur, kemudian ada Papua juga, Maluku Utara,
0: Jadi lengkap ya dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, itu semua lengkap ya berarti dari ya. Kalau di Sulawesi Tenggara perwakilan?
1: Kalau dari Sulawesi Tenggara itu kan ada 3 perwakilan, ada 3 finalis yang dikirim ke nasional.
0: Oke, baik. Salah satunya Fitri Handayani ini ya. Baik deh, teman Pro 2. Nah, yang menariknya dari 3 kontestan yang mewakili 3 perwakilan dari Sulawesi Tenggara Duta Muslimapreneur, Fitri Handayani ini meraih gelar Duta Muslimapreneur kategori seni budaya.
1: Nasional.
0: Nah, seni budaya nasional. Ini apa saja sih kategorinya sebenarnya di dalam Duta Muslimapreneur itu?
1: Kalau kategori itu banyak ya, Kak. Seperti ada sosial media, ada favorit, inspiratif, kemudian ada bakat juga.
0: dan juara 1, 2, 3.
1: Iya, juara 1 sampai 5, Kak.
0: 1 sampai 5, baik. 5. Nah, kemarin yang ke nasional, apakah memang menjadi target Fitri selain yang juara 1 sampai 5 ya? Itu otomatis sudah target semua orang yang mengikuti itu.

0: Nah, kalau di kategori kan biasanya ada di, kita fokus ambil di kategori seni budaya atau media sosial. Apakah memang menjadi target untuk di kategori itu juga?
1: Kalau saya pribadi kan memang dari awal itu memang saya harus dapat seni budaya ini ataupun bakat. Karena dari kan kita bawa tim ya Kak, tim Are Entertainment. Di situ dia bilang karena saya tampilkan bakat tarian, saya bawa tarian dari Sulawesi Tenggara, kemudian saya tampilkan di nasional. Alhamdulillah juri dan juga peserta di sana sangat suka dengan tarian yang saya
0: iya,
1: karena memang benar-benar saya bawa budaya budaya tari dari Sulawesi Tenggara, Kak, saya tampilkan dengan baik.
0: Berarti memang menjadi target kategori seni budaya itu sendiri.
1: Kak.
0: Oh, berarti Fitri ini memang sudah ada basic tari juga?
1: Iya, Kak.
0: Wah, luar biasa ya, paket komplit nih Tawon Pro juga. Kalau kata Vivi sih harusnya juara satu juga nih. Semoga nanti di lain kesempatan ya. Ini semakin menarik pembahasan kita nih Tawon Pro 2. Tentunya kamu juga bisa yang mau tanya-tanya langsung ke Fitri. Ada Fitri di sini selaku Duta Muslimah Preneur Seni Budaya Nasional 2026. Ini ada yang menyapa nih Kak Fitri sayang dari
1: Siapa nih Kak?
0: Cantik.
1: Wow.
0: Namanya Cantik. Nama akunnya Cantik juga dia. Tuh ya, Tawon Pro 2 boleh juga kamu langsung tinggalin di komen tanya-tanya, jangan lupa like dan juga share ya biar tahu nih kita ada Duta Muslimah Preneur Seni Budaya Nasional 2026 ini. Kita jeda dulu Fitri, kita kasih waktu teman-teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, so Tawon Pro 2 pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi, temani kamu, teman Prodi 2. Dan tentunya masih bareng Kak Fitri juga, selaku Duta Muslimapreneur Nasional kategori Seni Budaya. Oke, baik. Nah, ini teman Prodi 2, menarik ya, kalau ternyata kita sebagai anak muda, khususnya perempuan, kita diberikan ruang nih untuk berekspresi, bukan hanya menunjukkan bakat saja, tetapi bagaimana kita tidak FOMO alias tidak ikut-ikutan, tetapi menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi dan tentunya menginspirasi. Nah, Kak Fitri, yang kemarin itu di saat nasional itu berapa lama nih karantinanya?
1: Oh iya Kak, waktu di nasional itu Kak, karantinanya ada 3 hari.
0: Oke, 3 hari.
1: Iya.
0: Itu 3 hari apa aja nih, boleh dicerita nggak ke teman-teman Pro 2?
1: Oke, di hari pertama itu Kak kita pelatihan, ada beberapa pelatihan, mulai dari seperti yang tadi saya katakan public speaking, membangun brand, membangun branding, kemudian bagaimana kita bisa mengekspresikan juga mengenai kecantikan. Kemudian di hari kedua itu Kak, kita tampilan bakat.
0: Oke.
1: Tampilan bakat dan presentasi bisnis kita.
0: Oh.
1: Iya, di sana ada presentasi bisnis Kak. Jadi bagaimana kita bisa presentasikan bisnis kita dengan baik. Kemudian di sana juga kita ditanyakan berapa karyawan, berapa pengeluaran pemasukan, omset kita per tahun, itu semua ditanyakan Kak.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi ada 32 entrepreneur muda. Bisa dibilang, dan semuanya perempuan.
1: Iya.
0: Luar biasa, keren sekali ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan gelar dari Kak Fitri dapat, yaitu Duta Muslimapreneur Seni Budaya. Nah, ini target atau mungkin apa yang menjadi proyek dari Kak Fitri sendiri ketika mendapatkan gelar itu, atau mungkin sebelum, karena kan ini tadi sempat dispel juga kalau ini adalah target sebelum mengikuti harus dapat nih kategori seni budaya. Memangnya apa nih yang ingin dilakukan dari Kak Fitri sendiri selaku Duta Muslimapreneur Seni Budaya?
1: Oke, Kak, baik. Dari Duta Muslimapreneur Seni Budaya ini kan kan memang dia tujuannya untuk di seni dan budaya. Jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan, menampilkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Ini kan sudah nasional ya Kak, tingkat nasional
0: lebih luas lagi,
1: budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bagaimana kita bisa kembangkan budaya tersebut tanpa meninggalkan budaya lokal kita sendiri Kak. Jadi adapun kedepannya mengenai seni budaya sendiri ini kan mungkin dari saya pribadi kan nanti akan membuat proyek-proyek mengenai tarian-tarian yang ada di Sulawesi Tenggara. Iya Kak, terus kita buat apa dalam bentuk perlombaannya Kak, event-event gitu Kak, event dari perlombaan tari Kak.
0: Baik. Nah, ini kan sudah di tingkat nasional nih Fitri ya. Apakah memang ada dari pusat yang mengharuskan Fitri ke beberapa daerah tertentu untuk bagaimana mengajarkan ataupun juga menginformasikan yang berkaitan dengan seni budaya nasional itu sendiri, khususnya mungkin di kalangan muslimapreneur itu. Ada tidak seperti itu?
1: Kalau untuk sekarang Kak belum ada ya Kak, karena Duta Muslimapreneur ini kan memang masa jabatannya 2 tahun ya Kak. Ya lumayan masih panjang ya Kak. Untuk sekarang ini belum ada, tetapi kita yang sudah, kita sebagai finalis dan juga sudah mendapatkan kategori ini, kita bakalan adakan Zoom di mana kita membahas proker-proker yang harus kita kerjakan maupun di luar Sulawesi begitu Kak. Jadi kita mungkin proker yang melalui media sosial Kak, mengenai seni budaya ini.
0: Oke, baik teman Proyek 2. Ini masih awal perjalanan dari Fitri sebagai Duta Muslimapreneur. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau teman-teman Pro 2 punya ide juga boleh ya.
1: Boleh
0: ditumbang sih. Jadi mungkin ini bisa dibilang ya teman Pro 2, mereka kembali dulu ke daerah asalnya untuk mengembangkan dulu nih proker-proker yang mereka punya ya. Karena tadi sempat dibilang juga mepet juga nih dari yang provinsi ke nasional. Jadi belum menyapa yang tentang provinsinya tahu-tahu udah di nasional. Udah di nasional ya teman Pro 2. Kira-kira selama mengikuti ajang nasional kemarin nih, Fitri sendiri, apa pengalaman yang mungkin, wah kalau saya tidak ikut ini, saya tidak bakalan dapat ini nih, momen ini. Apa nih?
1: Kalau pengalaman pribadi saya, Kak, yang pastinya saya senang sekali karena bisa bertemu dengan wanita perempuan-perempuan hebat yang ada di se-Indonesia ini ya, Kak. Mereka memang sudah menjadi pengusaha-pengusaha muda, kemudian sudah mempunyai banyak karyawan ya, Kak. Saya merasa bangga karena bisa berada di titik berada di tengah-tengah mereka, Kak. Dan di sana memang saling merangkul. Kemudian kita bagaimana cara yang kita bisa berbisnis, kita diajar satu sama lain saling merangkul, Kak. Bagaimana cara yang bisa berbisnis.
0: Baik. Selaku perempuan muda Indonesia yang punya usaha ya, di usia muda. Anyway, teman Bro 2, Fitri ini masih duduk di bangku kuliah.
1: Betul, Kak.
0: Semester 6. Wah. Ini bagaimana kamu membagi kegiatan kamu? Kita tahu lah kalau sudah semester 6, ya, 6 itu memang kalau di dalam kelas ya tidak terlalu banyak mata kuliah, tapi justru lebih banyak bebannya lagi nih, karena udah di semester-semester hampir akhir. Bagaimana ini Fitri membagi antara waktu untuk di organisasinya, kemudian di perkuliahannya, seperti apa sih Fitri membaginya?
1: Oh ya, Kak, bagaimana saya bisa manage juga, Kak, waktu saya? Di sini kan saya ambil kuliah pagi, Kak. Kuliah pagi. Jadi kuliah saya itu Senin sampai Rabu, Kak. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada free-nya. Dan free itu saya pergunakan berorganisasi, banyak-banyak event juga di kampus. Gitu, Kak.
0: Baik, teman Pro 2. Kira-kira nih dari Fitri sendiri apa sih yang bisa diberitahu ke teman-teman Pro 2, apalagi yang anak-anak muda ya. Ini kenapa sih kita sebagai anak muda harus aktif di segalanya?
1: Ya betul, Kak.
0: Mungkin ada yang berpikiran, masih usia muda, saya masih kuliah. Ya udah, saya kuliah aja, tidak usah punya usaha, nanti dulu nih dipikir. Kalau dari Fitri sendiri seperti apa sih pandangannya kalau anak-anak muda sekarang itu seharusnya seperti apa nih?
1: Kalau dari saya, Kak, untuk anak-anak muda di luar sana, kalian ini, kita ini masih muda ya, Kak, powernya masih full, begitu kan. Kita gak boleh sia-siakan usia muda kita. Kita bisa pergunakan tenaga kita, pikiran kita untuk ke depannya. Nah, kalau dari saya sendiri, Kak, saya tipikal orang yang tidak berani. Saya tipikal orang yang berani mencoba, Kak. Dan tidak takut untuk gagal. Betul sekali. Saya tidak takut untuk gagal, Kak, karena menurut saya kegagalan kegagalan itu menjadi batu loncatan bagi saya, Kak. Dan juga banyak nih, Kak, statement banyak nih, Kak, orang anak-anak muda yang mempunyai skill, kan, Kak. Banyak yang anak-anak muda mempunyai skill tapi tidak punya takut untuk mencoba hal baru, begitu. Jadi kalau dari saya, mungkin mungkin hal ketakutan kalian itu bisa menjadi bisa merubah kehidupan kalian untuk masa depan nanti, begitu, Kak. Dan saya juga, Kak, ini disupport full dari kampus saya, dari Stina 6 Kendari.
0: Betul. Kita tahu lah ya, Taman Pro 2 banyak mahasiswa-mahasiswa Stia 66 Kendari yang sudah hadir di sini dengan prestasi-prestasinya. Ibu Rince.
1: Iya, Kak, betul sekali. Jadi di Stia 66 Kendari itu kan memang kita disupport, Kak, untuk berprestasi, apalagi Ibu Rince ini sangat membantu kita untuk berprestasi.
0: Memang ya, Taman Pro 2. Nah, Fitri, kalau dilihat dari seni budaya sendiri ya yang anak-anak muda sekarang, dari Fitri sendiri melihatnya, apakah anak-anak muda sekarang sudah mulai kayak lunturkah untuk nilai-nilai budayanya, ataukah justru sekarang trennya justru lebih banyak lagi nih yang mencari tahu tentang budaya itu sendiri nih, Fitri?
1: Untuk sekarang yang saya lihat ya, Kak,
0: secara
1: mungkin
0: pribadi,
1: secara pribadi banyak nih, Kak, anak-anak muda yang memang memakai dari luar, seperti lagu-lagu dari luar kan, itu memang kita mempunyai budaya budaya sendiri dari Sulawesi Tenggara, Kak. Jadi yang saya lihat mereka mereka tuh tidak memperlunturkan budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, Kak. Karena seperti yang kita lihat sekarang itu, seperti tari maupun tari maupun lagu ataupun tari yang ada di Sulawesi Tenggara itu semakin dikenal di nasional maupun tingkat internasional, Kak. Jadi memang mereka pergunakan budaya yang ada di Sulawesi Tenggara untuk ke nasional.
0: Baik. Nah, dengar-dengar nih teman Proy 2, Fitri ini bukan hanya sebagai duta Muslimah Preneur, tapi iya, sebelumnya juga pernah gabung di duta wisata.
1: Wah. Duta wisata Kota Kendari.
0: Duta wisata Kota Kendari ya, teman Proy 2. Nah, apakah memang Fitri sedari sebelum duta wisata ada lagi ajang kedutaan lain yang diikuti, atau justru memang tertarik nih mengikuti lomba-lomba atau apapun itu mungkin yang boleh dicerita.
1: Kalau masalah pigeon ya Kak, masalah masuk di duta, dunia duta itu Kak, ini memang first time di duta wisata.
0: Okay.
1: Sebelumnya itu saya atlet.
0: Wow.
1: Iya. Sebelumnya saya atlet basket, kemudian atlet renang juga Kak.
0: Wah.
1: Sudah mewakili di tingkat provinsi juga di Porprov waktu tahun 2022 Kak.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi setelah di sebagai atlet, kemudian
1: masuk di dunia pigeon. Iya, betul Kak.
0: Menarik ya.
1: Sampai waktu pas wawancara kan Kak, orang-orang pada tanya, ih kok bisa ya atlet langsung masuk di dunia pigeon gitu kan.
0: Memangnya ada titik balik apa nih dari Fitri sendiri? Kok dari atlet tiba-tiba aku mau coba deh di ajang pigeon ini? Adakah mungkin suntikan-suntikan dari luar yang bilang kayaknya kamu coba deh di sini? Ataukah memang karena Fitri ini anaknya super aktif ya, jadi mau coba segalanya nih?
1: Oke Kak, seperti yang saya katakan tadi ya kan Kak, saya suka mencoba hal-hal baru gitu kan. Kalau ada ada lagi info yang masuk, kamu mau ikut ini enggak? Saya langsung ayo gas. Saya enggak pikir resikonya seperti apa. Saya enggak pikir saya memang punya skill di sini atau tidak. Tapi saya tipikal saya jalani dulu. Saya gas dulu kan Kak. Nah, kemudian memang saya suka dunia pigeon itu karena saya suka lihat orang yang catwalk gitu catwalk. Terus saya bilang, ih keren lo perempuan yang serba bisa ini Kak, bisa di dunia atlet juga, kemudian kita masuk di dunia pigeon juga, itu sangat luar biasa membagi saya Kak. Jadi saya harus mencoba hal itu biar saya bisa rasakan, wah ternyata jadi perempuan yang berani mencoba itu seru itu.
0: Wah, dan sekarang kamu menjadi perempuan karena itu.
1: Alhamdulillah. Tapi ini masih awal ya Kak, harus tetap banyak lagi belajar.
0: Iya, Teman Pro 2 ini emes ya, dari atlet ke dunia pigeon dan sekarang menyandang gelar sebagai duta Muslimah Preneur. Menarik sekali. Ini ada yang menyapa di kolom komen TikTok, ada Najwa. Ini juga teman ini ya, duta Muslimah
1: ya. Kak, betul.
0: Najwa, keren banget Kak Fit.
1: Masya Allah, Najwa juga keren Kak.
0: Najwa yang kemarin main di sini nih, teman Pro 2 ya. Oke. Nah, kita mau tungguin juga nih pertanyaan dari teman-teman Pro 2. Boleh langsung di WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau bisa langsung di kolom komen live TikTok RRI Kendari. So, teman Pro 2, kita jeda dulu. Fitri dan buat teman-teman Pro 2, tentunya kita masih bersama di Bisik Bincang Asik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Prodi 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodi 2 sepertinya sudah semakin ramai di live TikTok kita. Ada Michelle 9A nih. Hai Michelle. Kata Michelle nih, teman Prodi 2, dia tanyain, usaha apa sih dari Kak Fitri ini di Kendari? Kalau boleh tahu, boleh banget ya. Boleh, silakan Fitri di ini infoin lagi ke teman-teman Prodi 2, usaha apa yang dipunya oleh Fitri ini, di bidang apa, dan itu di mana yang bisa diaksesnya buat teman-teman Prodi 2 ya. Boleh, silakan.
1: Oh ya Kak, jadi saya tuh punya usaha di bidang kecantikan juga fashion. Okay. Jadi di mana saya punya brand sendiri yaitu FH Body Lotion. Mm-hmm. Kemudian saya juga punya tone up lotion. Mm-hmm. Kemudian saya juga punya online shop, ada vihanstore.id. Jadi di situ tersedia fashion secara online. Kita bisa pesan secara online. Terus ada juga skincare yang lagi viral sekarang Kak.
0: Oke. Okay. Yeah. Nice ya. Dari dalam, luar, dari kulit sampai pakaian kita.
1: Iya Kak, harus.
0: Itu di Instagram bisa diaksesnya. Di Instagramnya apa?
1: Instagramnya itu FH Body Lotion dan vihanstore.id.
0: Tuh, teman Prodi 2, FH Body Lotion dan juga
1: vihanstore.id.
0: vihanstore.id. Kata aku sih kamu follow dulu deh ya, teman Prodi 2, sambil ya, lihat. Langsung di-follow tuh teman Prodi 2. Nah, Fitri, kita kembali ke pembahasan kita ya, sebagai duta muslimapreneur. Kalau kamu sendiri ketika mendengar kata muslimapreneur itu, kamu memaknainya seperti apa sih, Fitri?
1: Oh ya Kak, jadi muslimapreneur ya Kak. Mm-hmm. Berarti di mana saya maknai itu bagaimana perempuan itu bisa mandiri secara finansial tetapi tidak meninggalkan jati diri dia sebagai tetap sebagai muslimah Kak. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita seorang muslimah bisa berwirausaha dengan menekankan kejujuran, bagaimana kita bisa bisa memanage juga mengenai keuangan tetapi tetap tidak meninggalkan jati diri kita sebagai muslimah juga Kak.
0: Oke, okay,
1: ya, baik. Jadi kita harus mandiri secara finansial sebagai muslimah.
0: Oke, okay, nice ya teman Prodi 2. Kira-kira nih kalau untuk teman-teman Prodi 2 ya, khususnya yang perempuan nih, mereka itu sebaiknya memulai untuk sebagai entrepreneur sendiri dari Fitri, menyarankannya itu dari usia berapa nih? Kalau Fitri secara pengalaman kan tadi Fitri bilangnya SD
1: iya,
0: ya.
1: Dari SD Kak.
0: Nah, kalau misalnya teman-teman Prodi 2 yang mungkin masih pemula dan mungkin masih ada rasa-rasa takut untuk memulai, sebaiknya mereka tuh sudah mulai untuk membuka diri untuk berani memulai usaha itu di usia berapa nih kalau Fitri saranin?
1: Kalau dari saya Kak, sarannya itu mulai dari SMP boleh. Karena mungkin dari SMP bingung nih, saya mulai usaha seperti apa. Kalau dari saya Kak, mungkin yang lagi hektik banget sekarang itu pre-love ya Kak.
0: Okay.
1: Seperti live pre-love ataupun kalian bisa buat sosial media nih Kak. Terus kita buat ambil barang, terus kita pre-love kita upload melalui sosial media itu pre-love barang Kak. Jadi karena thrift itu sangat keren sekarang, banyak diminati untuk anak-anak SMP, remaja maupun juga dewasa Kak.
0: Okay.
1: Saya rekomendasi di situ sih.
0: Okay.
1: Untuk pemula ya Kak, mungkin nanti awalnya kalian sudah masuk di dunia bisnis, kalian merasa, wah ternyata punya usaha itu keren ya, kita pegang sendiri uang ta gitu kan Kak. Jadi nanti akan terus-menerus punya brand sendiri, bisa membuka butik juga Kak. Itu salah satu rekomendasi buat saya untuk anak-anak yang baru memulai masuk di dunia bisnis.
0: Oke, okay, nice ya teman Prodi 2. Kalau kamu sekarang sudah bukan SMP, ya udah berarti mulai sekarang nih.
1: Iya, maupun yang mulai sekarang.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, ini kalau bicara tentang budaya juga, Fitri sebelumnya itu duta wisata ya untuk di Kota Kendari sendiri. Selama mengenal budaya atau selama masuk ke dunia pageant itu sendiri, kalau kita lihat ya kan Fitri ini kayaknya lebih fokus ke bagian budaya-budaya, kesenian gitu ya. Nah, ada tidak pengalaman menarik ya mungkin bisa dibagikan ke teman-teman Prodi 2 selama kamu mempromosikan atau memperkenalkan budaya Sulawesi Tenggara? Entah itu kamu sebagai saat sudah dinobatkan sebagai Duta Muslimapreneur ataupun sebelum kamu dinobatkan sebagai Duta Muslimapreneur. Boleh?
1: Kan duta wisata itu kan memang tugasnya kita untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Kendari ya kan Kak. Terus kita mempromosikan juga budaya-budaya apa sih yang ada di Kota Kendari ini. Kan kita ketahui bahwa di Sulawesi Tenggara, khususnya juga di Kota Kendari itu memiliki suku dan budaya yang sangat luar biasa Kak. Masih banyak kemudian budaya ini kan memang harus yang kita setiap orang itu harus memiliki budaya yang budaya Kak. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan budaya kita di dalam provinsi maupun juga secara nasional Kak. Jadi budaya yang saya promosikan itu seperti tarian yang ada di Sulawesi Tenggara, kemudian makanan-makanan khas yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi duta wisata itu kita fokus di situ Kak, mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kota Kendari.
0: Nah, kalau bicara tentang duta muslimapreneur, seni budaya, berarti ini kamu sudah ada bayangan bakal fokusnya kemana aja nih? Tentunya kalau yang duta wisata kan itu udah jelas wisata-wisatanya. Nah, kalau seni budaya ini di lini mana saja nih yang dimasuki untuk nanti menjadi fokusnya sebagai duta muslimapreneur?
1: Oh ya Kak, di seni budaya ini berarti kita fokus di budaya kan Kak. Jadi saya fokus di tarian. Jadi bagaimana saya bisa mengajak anak-anak muda tertarik dengan dunia tari. Karena itu salah satu budaya yang ada di Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari itu memang kita memiliki budaya tari. Bagaimana kita bisa memperkenalkan, kita bisa mengekspresikan tarian itu sendiri, kemudian kita bisa bawa ke maupun nasional maupun di internasional Kak. Jadi memang saya tertuju ke tarian Kak.
0: Baik. Nah, ini kalau kedepannya nih Fitri, kita tidak tahu ya kedepannya bakalan seperti apa duta muslimapreneur ini. Apakah siapa tahu tiba-tiba ada di tingkat internasional ataupun juga justru ada kesempatan lain tapi masih di bidang seni budaya yang Fitri bakal ikuti. Kamu punya impian apa nih untuk di dalam khususnya di seni budaya itu sendiri? Kamu punya impian apa yang mungkin ketika teman-teman Pro2 dengar sebagai anak-anak muda bisa juga nih untuk membantu mewujudkan bersama impian itu. Boleh, silakan.
1: Mungkin kalau dari saya sendiri Kak, ingin impian ini ingin mengajak anak-anak muda untuk membuat tarian kreasi sendiri yang kita buat rekap sendiri, kemudian kita bisa kita bisa mungkin tampilkan di beberapa event, kemudian sepertinya Kak mungkin saya lebih ke minat untuk membuat sanggar gitu Kak. Sanggar tari sebagai duta seni budaya Kak, mungkin lebih fokus ke sanggar tari. Saya ingin mengajak anak-anak muda untuk bergabung nantinya Kak. Untuk mengikuti beberapa tarian, kita mulai rekap ulang dari awal Kak. Kita buat tarian yang memang khusus dari Sulawesi Tenggara.
0: Nice ya teman Pro2. Kira-kira kalau misalnya anak-anak muda sekarang belajar tentang budaya itu dari Fitri, itu banyaknya lewat apa nih? Dan baiknya lewat mana? Dan juga sebagai duta muslimapreneur seni budaya, Fitri memfokuskan di promosi di bidang apa? Apakah terjun langsung seperti mengajak yang tadi event, ataukah perlahan tapi pasti melewat di media sosial, atau ada justru alat lain mungkin yang digunakan oleh Fitri untuk mempromosikan budaya itu sendiri biar lebih langsung kena nih ke anak-anak muda?
1: Kak, kalau dari saya sendiri Kak, kita ketahui ya Kak kalau media sosial itu sangat berpengaruh di kehidupan kita ini. Jadi mungkin untuk sekarang itu saya aktif di media sosial mempromosikan mengenai membuat konten-konten kreatif mengenai seni budaya ini yang ada di Sulawesi Tenggara. Kemudian saya juga nanti akan sosialisasi langsung sama anak-anak muda seperti di sekolah-sekolah. Mungkin kita akan sosialisasi bagaimana pentingnya budaya yang ada di Sulawesi Tenggara ini Kak. Gitu. Dan mengajak juga anak-anak muda untuk tetap memperkuat atau mempertahankan budaya kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara, tidak meninggalkan budaya yang ada, budaya lokal kita.
0: Nice ya teman Pro2. Sebelum kita close dialog di sore hari ini, dari Fitri sendiri mungkin boleh disampaikan pesan semangat mungkin buat teman-teman Pro2. Tapi sebelum ke situ, Vivi mau tanya ke Fitri, definisi perempuan hebat versi Fitri itu seperti apa?
1: Oke, baik Kak. Definisi perempuan hebat bagi saya itu Kak, bagaimana kita bisa berguna bagi orang-orang lain, bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa membanggakan orang-orang yang sudah bagaimana kita bisa membanggakan keluarga juga, bagaimana kita bisa berguna dan juga bermanfaat bagi orang lain, itu menurut saya perempuan yang sangat hebat Kak. Jadi perempuan yang hebat itu tidak takut untuk gagal ya Kak, karena mereka memang tujuannya menjadi perempuan yang bisa segala hal begitu, mandiri juga secara finansial.
0: Oke, pesan penyemangat buat teman-teman Pro2 boleh silakan.
1: Pesan semangat ya dari saya buat teman-teman semua, jangan takut untuk berani mencoba hal baru, jangan takut gagal, maupun nanti kalau kalian gagal itu jadikan itu menjadi alat untuk bahan menjadi loncatan untuk kedepannya, karena saya yakin ketakutan kalian hari ini adalah kesuksesan kalian untuk masa depan.
0: Oke, keren sekali ya teman Pro2. Wah, terima kasih banyak buat Fitri atas waktunya, dan semoga sukses untuk menjalankan tugas sebagai Duta Muslimapreneur Seni Budaya Nasional 2026 ini. Kita nantikan lagi mungkin bisa kalau ada prestasi-prestasi lainnya yang akan diikuti oleh Fitri atau dicapai oleh Fitri, boleh ya kita bincang-bincang lagi pastinya buat teman-teman Pro2. Ini seru sekali dan sangat keren ya teman Pro2, dialog kita di sore hari ini. Semoga bisa jadi motivasi untuk teman-teman Pro2, khususnya anak-anak muda, khususnya lagi buat perempuan-perempuan muda yang punya kesempatan besar untuk berkembang, baik itu mandiri secara finansial dan tetap membawa nilai budaya serta identitas daerah. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Fitri, Duta Muslimapreneur Seni Budaya Nasional 2026. So, teman Pro2, sayangnya kita dibatasi oleh waktu di sore hari ini. Oh ya, sebelum close, mungkin boleh diinfoin sosial media dari Fitri di mana. Jadi teman-teman Pro2 bisa kepo-kepoin di situ, yang mau tanya-tanya langsung karena kita terbatas waktu ya di sore hari ini, boleh diinfoin di mana nih sosial media dari Fitri?
1: Oh ya, teman-teman jangan lupa follow akun saya karena banyak sekali konten-konten kreatif pastinya mengenai Duta Muslimapreneur Seni Budaya. Jangan lupa follow Fitri Handayani, kemudian ada juga jangan lupa follow brand saya Eva Body Lotion Kakak.
0: Oke, di teman Pro2, terima kasih banyak buat Fitri. Terima kasih juga buat teman-teman Pro2 yang selalu setia mendengarkan RRI Pro2 Kendari, dan juga yang sudah menyaksikan nih langsung di live TikTok RRI Kendari. Sampai jumpa di Bincang Asik berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,8 FM Pro 2 Radio Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Vivi, temani kamu di sore ceria. Sekarang udah pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita berada di segmen Ruang Inspiratif Informasi Pilihan Kreatif. Nah, teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari dunia perfilman Indonesia. Sutradara berbakat Indonesia Kamila Andini kembali mencuri perhatian dunia setelah meraih penghargaan Woman in Cinema dalam rangkaian Festival Film Cannes 2026. Ini tentunya sangat keren, teman Bro 2, karena Kamila jadi satu-satunya sutradara perempuan asal Indonesia yang masuk dalam daftar 6 sineas perempuan dari Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang mendapat apresiasi bergengsi ini. Penghargaan Women in Cinema ini diberikan untuk para sineas yang dinilai mampu membawa perubahan positif lewat karya-karyanya. Dan Kamila Andini ini dianggap berhasil menghadirkan cerita-cerita yang kuat tentang perempuan, keluarga, hingga identitas budaya yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Nama Kamila sendiri memang sudah tidak asing ya, teman Pro 2, di Festival Film Internasional. Nah, lewat film-filmnya seperti The Mirror Never Lies, Uni, hingga Before Now and Then, ini ya sukses membawa karya Indonesia itu mendapat pengakuan dunia. Tentunya prestasi ini jadi pengingat juga nih, kalau karya anak bangsa punya tempat besar di panggung internasional. Dan tentunya nih, teman Pro 2, semoga bisa jadi inspirasi buat kita sebagai anak-anak muda Indonesia untuk terus berkarya, berani bercerita, dan percaya dengan mimpi mereka sendiri.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari lapangan hijau internasional. Tim Garuda baru Indonesia sukses menorehkan sejarah setelah keluar sebagai juara Street Child World Cup 2026 kategori Boys Shield yang digelar di Mexico City. Nah, perjuangan tim Garuda ini baru berlangsung dramatis ya. Indonesia memastikan gelar juaranya usai menundukkan Argentina lewat adu penalti dengan skor 3-2. Setelah sebelumnya bermain imbang dengan skor 1 sama di waktu normal, gol Indonesia dicetak oleh Raihan Alfarezi, sementara kemenangan dipastikan lewat aksi gemilang Samuel Steven Siagian yang berhasil menepis tendangan penalti terakhir Argentina. Ini sangat tegang ya, teman Pro 2, tapi hasilnya manis. Sungguh manis untuk Indonesia. Prestasi ini tentunya jadi pencapaian bersejarah juga bagi tim Garuda baru, sekaligus melampaui raihan terbaik Indonesia sebelumnya di ajang SCWC tahun 2018 silam yang saat itu hanya sampai semifinal. Lebih dari sekedar kemenangan, keberhasilan ini juga jadi bukti nih kalau olahraga bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Lewat sepak bola, anak-anak mendapat kesempatan untuk belajar disiplin, membangun karakter, mengembangkan diri, dan tentu saja mengejar mimpi mereka. Salut tentunya untuk perjuangan Garuda baru Indonesia. Semoga semangat mereka bisa jadi inspirasi tentunya untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk terus berjuang dan tidak takut untuk bermimpi besar.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Indonesia. Man Ice Serpong ya resmi menjadi bagian dari IB World School setelah memperoleh otorisasi program internasional Baccalaureate Diploma Program. Pencapaian ini menjadikan Man Ice Serpong sebagai madrasah pertama di Indonesia yang menerapkan program IB, dan tentunya sebuah langkah besar yang membuktikan kalau lembaga pendidikan berbasis keagamaan juga mampu memenuhi standar pendidikan internasional tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khasnya. Kepala Man Ice Serpong Hilal Najmi menyebutkan pengakuan internasional ini membuka peluang lebih luas bagi para siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar berstandar dunia sekaligus meningkatkan daya saing pendidikan madrasah di tingkat global. Nah, lewat pendekatan pembelajaran berbasis riset, teman Pro 2 berpikir kritis, analisis, dan perspektif internasional, lulusan Man Ice Serpong juga diharapkan makin siap menghadapi dunia pendidikan tinggi hingga persaingan global di masa depan. Well, teman Pro 2, ini menjadi informasi penutup ya di ruang inspiratif. Sebelum nantinya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib, sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari. So, untuk itu, stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Saat ini kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala rasulil karim Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan ini dengan judul Waspada Kenikmatan Dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada bagiannya suatu bagian pun di akhirat. Sesungguh kehidupan dunia ini bagaikan ladang tempat bercocok tanam yang hasilnya pasti akan diberikan kepada penanamnya kelak di akhirat nanti. Apakah hasil panennya itu berupa pahala atau dosa? Berupa kenikmatan atau kesengsaraan, berupa surga atau neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya madra'atul akhirah." Dunia ini ibarat kebun, tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dipetik di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita harus mampu memposisikan diri sebagai hamba Allah yang saleh. Rajin beribadah, beramal dan bekerja. Kehidupan dunia ini bagaikan panggung sandiwara, tempat bermain. Kehidupan dunia ini sangat menyilaukan, berpotensi untuk menipu dan memperdayakan. Hati-hati dengan warna-warni kehidupan duniawi, agar tidak tenggelam dalam gemerlapan yang melalaikan dan menjerumuskan. Al-Quran mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari tempat tinggal untuk sementara. Maka jadikan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, mencari bekal demi kebahagiaan akhirat yang kekal. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahabun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kecenderungan kehidupan kecintaan pada kesenangan dunia ini, bila diikuti menurut keinginan nafsu yang berlebihan, akan menyeret manusia kepada kehidupan yang merugikan masa depan, dunia dan akhirat. Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, menasihati anaknya. Dia berkata, "Wahai anakku, janganlah mencampuri urusan dunia terlalu dalam yang membuat rusak urusan akhiratmu. Dan jangan pula meninggalkan sama sekali dunia ini sehingga engkau menjadi beban orang lain." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rambu-rambu atas harta benda agar tidak berdampak negatif atau madarat bagi pemiliknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, mencari kehidupan dunia dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan akhirat. Jadikanlah urusan dunia ini sebagai sarana ibadah untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Pro 2, Kumandang Azan Maghrib, telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita berada di FYI for your information, teman pro 2. Teman pro 2, ada yang suka kucing, anak berbulu, teman pro 2. Nah, pernah tidak sih kamu terbayang ada rambu lalu lintas khusus buat kucing? Yaps, ini benar-benar ada ternyata nih teman pro 2 di Jepang. Ya seperti yang kita tahu biasanya kalau kita berkendara ya teman pro 2 di jalanan itu tiba-tiba kucing menyeberang, terbang, melompat. Ya itu yang tidak bisa kita prediksi dan tentunya kita menghindari juga nih teman pro 2 ya. Sesama makhluk hidup pastinya. Dan ini ternyata kejadian di Jepang adanya rambu khusus untuk kucing ya. Rambu lalu lintas teman pro 2. Jadi di beberapa daerah pedesaan Jepang tuh pengendara bisa menemukan rambu unik ini yang bertuliskan caution cats may dash out atau kalau diterjemahin nih teman pro 2 hati-hati kucing bisa melompat tiba-tiba. Nah, rambu ini tuh dipasang karena di area ini banyak kucing liar maupun kucing peliharaan yang suka muncul mendadak ke jalan, entah lompat dari pagar, tembok, atau sudut gang kecil. Jadi para pengendara diingatkan nih untuk mengurangi kecepatan dan tetap waspada. Menariknya lagi nih teman pro 2, rambu ini tuh bukan aturan nasional dari pemerintah pusat. Jadi sebagian besar justru lahir dari inisiatif warga dan komunitas lokal yang peduli agar hewan-hewan ini di sekitar lingkungan mereka tuh lebih aman dari resiko tertabrak kendaraan. Hal kecil seperti ini tentunya buat banyak orang ya melihat bagaimana budaya masyarakat Jepang begitu detail dan punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar, bahkan sampai memikirkan ya keselamatan para kucing jalanan. Jadi kalau suatu hari kamu jalan sore di Jepang nih ya teman pro 2 lalu melihat rambu awas kucing, itu jangan heran nih teman pro 2, bisa jadi memang ada bos anabul ya teman pro 2 yang siap menyeberang kapan saja.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Just
0: with you. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Teman Pro 2, FYI, for your information nih teman Pro 2. Kalau biasanya lampu laser itu dipakai untuk konser atau pertunjukan musik ya, di China justru dipakai di jalan tol nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa ruas tol di China sekarang tuh mulai menggunakan teknologi bernama anti-fatigue laser zone atau zona laser anti ngantuk. Nah, teknologi ini tuh menghadirkan cahaya laser warna-warni seperti hijau, biru, merah, sampai ungu yang membentuk efek mirip terowongan futuristik di malam hari. Nah, tujuannya nih teman Pro 2 tentunya bukan hanya untuk keren-kerenan ya, tapi untuk membantu pengemudi tetap fokus saat berkendara malam hari hingga dini hari. Karena perjalanan jauh di jalan tol yang lurus dan monoton itu bisa memicu kondisi bernama highway hypnosis, yaitu seseorang masih menyetir tapi konsentrasinya mulai menurun karena rasa lelah dan juga bosan. Nah, dengan stimulasi visual dari cahaya laser tadi, pengemudi diharapkan jadi lebih sadar, lebih fokus, dan tidak mudah mengantuk di perjalanan panjang. Pertanyaannya nih teman Pro 2, kira-kira cocok tidak ya diterapkan di Indonesia? Kalau dilihat dari kondisi jalan tol yang makin panjang dan mobilitas malam hari yang juga tinggi, teknologi seperti ini mungkin saja berguna, terutama di jalur antar kota yang rawan kecelakaan akibat sopir mengantuk. Tapi tentunya tetap harus dikaji ya, bagian keamanannya, efektivitasnya, hingga potensi mengganggu konsentrasi pengemudi tertentu. Karena ya pada akhirnya ya teman Pro 2, secanggih apapun teknologinya, istirahat yang cukup ya tetap jadi anti ngantuk paling ampuh untuk pengendara. Jadi kalau mata kamu mulai berat nih berkendara ya teman Pro 2, jangan dipaksa nih teman Pro 2. Lebih baik menepi dulu daripada ambil resiko di jalan. Alright teman Pro 2, waktunya Vivi juga menepi dari siaran di Pro 2 Kendari di sore ceria. Karena nanti di jaga malam ada Yayan yang bakal temanin kamu. Hai.
1: Hai, selamat malam.
0: Malam.
1: Akhirnya mengudara kembali.
0: Oh ya. My god. Kayak kamu habis satu abad ya.
1: Ya, dua hari rasa kayak lama begitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Alhamdulillah. Berarti dinikmati lah ya.
1: Oke, senang sekali malam ini kembali ke ruang dengar teman Pro 2 ya, sampai di jam 12 malam tentunya. Okay. Dengan beragam sejian informasi juga bakal kalian hadirkan. So buat Kak Vivi, selamat beristirahat. See you tomorrow.
0: Alright. See you tomorrow again ya Yayan ya. Baik, selamat bertugas buat Yayan. So teman Pro 2, udah ada Yayan yang siap menemani kamu hingga pukul 12 malam nanti. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita ketemu di santai siang. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Kendari resmi membuka kegiatan Lomba Bertutur Tingkat SD Sekota Kendari tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kegiatan pembukaan dan technical meeting dilaksanakan di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Selasa 19 Mei 2026. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dalam sambutan yang dibacakan oleh PLH Sekda Kota Kendari Laode Abdul Manas Salihin mengungkapkan lomba bertutur bukan sekedar ajang perlombaan, akan tetapi menjadi wadah penting untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya literasi khususnya dalam membaca dan memahami cerita rakyat serta kearifan lokal. Ia juga menegaskan, budaya bertutur merupakan bagian dari warisan bangsa yang harus dijaga bersama karena mengandung nilai moral, pendidikan karakter, serta identitas budaya yang penting bagi pembangunan generasi muda. Abdul Manas berharap kepada seluruh peserta lomba agar mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan percaya diri, serta menjadikan ajang tersebut sebagai pengalaman untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Promotor musik Antara Suara mengumumkan tur spesial For Revenge bertajuk Titik Sadra untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal memperingati 20 tahun perjalanan For Revenge akan digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Bandung dan Kuala Lumpur dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu For Revenge. Tur tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. CEO Antara Suara Andri Feraning Ayu menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar menyambut konser spesial For Revenge mendatang. Ia menilai lagu-lagu For Revenge memiliki kedekatan emosional kuat dengan banyak pendengar muda Indonesia saat ini. Kita beralih ke informasi yang terakhir, anggota grup Lee Serafin Kim Cheon dipastikan menghentikan sementara seluruh kegiatan publik akibat kondisi kesehatannya yang membutuhkan pemulihan. Kabar tersebut diumumkan secara langsung oleh agensi Storm Music melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa 19 Mei 2026. Source Music menjelaskan Kim Cheon sebelumnya menjalani pemeriksaan dan perawatan medis setelah mengalami rasa sakit pada bagian lehernya. Tim dokter kemudian menyarankan penyanyi tersebut beristirahat penuh sambil memantau perkembangan kesehatan selama beberapa waktu mendatang. Pihak agensi menegaskan kesehatan serta keselamatan artis tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan seluruh aktivitas mendatang sang idol. Berdasarkan hasil konsultasi medis, perusahaan memutuskan Kim Cheon memerlukan waktu istirahat cukup sebelum kembali menjalani kegiatan promosi. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya saat ini hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So teman Pro 2, apa kabarnya nih? Semoga selalu baik ya teman Pro 2 ya. Seperti kemarin juga banyak sekali rasanya yang bahagia karena libur panjang. Tapi tenang, di bulan Mei ini bukan hanya di tanggal 14 saja kemarin ya kita libur panjang, nanti ada lagi teman berdua. Jadi jangan lupa ya, siap-siapkan gitu planning kamu sebaik-baiknya, jangan sampai gitu ya planning kamu tiba-tiba batal karena berbagai macam alasan. So tentunya di perjalanan jaga malam kita awali dengan info komunitas teman berdua ya, apalagi sekarang juga sudah mulai banyak nih orang-orang yang tertarik untuk bergabung di komunitas. Apalagi banyak orang tuh mengira perkembangan karir itu hanya ditentukan sama performa di kantor. Padahal dunia kerja tuh biasanya sering sekali bergerak lewat koneksi yang kita bangun di luar meja kerja. Nah, di tengah persaingan yang semakin padat nih teman Pro 2, punya jaringan profesional itu bisa jadi pembeda besar ya. Karena itu memahami manfaat komunitas profesi itu penting sekali untuk investasi jangka panjang. Informasi lengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kita masih ngomongin soal komunitas profesional teman Pro 2 ya, yang tentunya bukan sekedar tempat berkumpulnya orang dari satu bidang. Nah, di sana biasanya tuh kita bisa bertemu dengan pengalaman ya, orang dengan banyak pengalaman, wawasan dan peluang yang berbeda juga teman Pro 2. Dan of course banyak sekali kesempatan karir justru datang dari obrolan santai di luar kantor. Tentunya ada banyak sekali manfaat ikut komunitas profesional di luar jam kantor kamu, yang tentunya ini bisa bantu karir kamu berkembang teman Pro 2 ya. Yang pasti masuk ke komunitas profesional itu buat kamu bertemu orang dari berbagai perusahaan, dari berbagai tempat ya. Relasi seperti ini sulit sekali didapatkan jika lingkup kamu tuh hanya di seputar kantor aja. Seringkali peluang baru tuh datang dari orang yang kenal kualitas pekerjaan kita seperti apa, dan semakin luas jaringan, semakin besar juga akses terhadap kesempatan. Nah, networking kerja yang kuat itu juga bisa bangun reputasi profesional perlahan teman Pro 2. Orang juga mulai mengenal cara berpikir kamu tuh lewat diskusi dan juga kontribusi di komunitas seperti apa. Padahal dalam banyak industri teman Pro 2 ya, reputasi personal itu sangat berpengaruh, dan karir seringkali berkembang lewat siapa yang ingat nama kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman berdua di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal manfaat ya ikut komunitas profesional di luar jam kantor, selain bisa memperluas networking, kerja semakin organik juga teman berdua. Nah ini bisa bantu kamu juga terus upgrade dengan tren industri ya, karena dunia kerja tuh berubah lebih cepat daripada banyak orang sadari teman berdua, dan skill yang relevan hari ini bisa cepat tertinggal juga beberapa tahun lagi teman berdua. Tentunya lewat komunitas kita tuh lebih mudah mengikuti perubahan tren industri ya teman berdua. Diskusi dengan orang-orang dalam industri yang sama sering itu memberi insight yang belum tentu dibahas di kantor juga. Tentunya komunitas ini ya ikut memperluas perspektif soal cara kerja profesional lain ya teman berdua. Kita bisa belajar tools, strategi atau pendekatan baru. Padahal memang wawasan seperti ini penting sekali ya, biar karir kita tuh tidak stagnan dan semakin adaptif kita juga semakin tinggi nilai profesional kita.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Masih bersama teman berdua di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau kita berbicara soal manfaat ikut komunitas profesional di luar jam kantor, teman berdua tentunya banyak sekali ya. Selain bisa memperluas networking kerja kita ya, teman berdua bisa bantu kita tuh untuk terus update dengan tren-tren terbaru. Dan yang pasti teman berdua bisa menambah rasa percaya diri kita juga dalam lingkungan profesional. Karena memang banyak orang sebenarnya kompeten tapi kurang percaya diri saja sama kapasitasnya, ya gak sih teman berdua? Dan berada di komunitas profesional itu bisa bantu kita melihat lagi bahwa ternyata orang lain juga lagi belajar. Dan kamu juga jadi sadar bahwa ternyata semua orang tuh punya prosesnya masing-masing ya. Dan perasaan minder ini biasanya mulai berkurang juga dari sini teman berdua. Saat kita rutin berdiskusi dan berbagi pendapat, kemampuan komunikasi kita juga ikut terasa. Kita jadi belajar juga untuk menyampaikan ide dengan lebih yakin. Dan skill ini sangat berguna sekali untuk presentasi maupun negosiasi kerja juga, karena karir itu sering naik bukan hanya karena skill teknis.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Sama berdua, kadang pekerjaan kantor ya terasa terlalu sempit untuk seluruh potensi kamu. Ada minat, ada ide, atau mungkin kemampuan yang belum terpakai dengan maksimal. Nah, komunitas profesional ini biasanya memberi kita ruang untuk mengeksplorasi sisi itu, teman berdua. Kamu bisa berkembang tanpa batasan struktur ya. Banyak orang yang akhirnya menemukan arah karir baru juga dari komunitas. Ada yang pindah industri, mulai bisnis, atau mungkin bangun personal brand juga, teman berdua. Karena semua itu berawal dari lingkungan yang mendorong pertumbuhan ya. Yang penting itu kamu berani hadir dan terlibat secara aktif, teman berdua. Karena karir yang sehat itu memang jarang dibangun hanya dari kerja keras di balik layar. Ada relasi, wawasan, dan juga exposure yang punya peran besar dalam perjalanan profesional kamu. Karena itu ikut komunitas itu bisa jadi investasi yang hasilnya terasa bertahun-tahun kemudian.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tepat di pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita akan bergabung ya bersama di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Selamat mengikuti.

Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali, malam nggak sih ini
1: maksudnya sore? Seluruh Indonesia.
0: Indonesia ya, ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita judges untuk kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang
0: ada lagi habis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Cari di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di Tv ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7. Okay. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Tapi
0: ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum.
1: Gak kepikiran di sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset. Kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut,
1: gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin mungkin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah. Untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya. Itu aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya,
1: yang paling support ya memang Arda ya, pasti, karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada. Gak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm-hmm. mau bekerja di luar rumah, mm-hmm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga nggak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya itu kan pasti ritual pasti ya beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalanin itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
0: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya. Gitu.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama, nah dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah,
1: judulnya
0: langsung ada aku. Penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketawa kita nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya, kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music producer-nya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Ini banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mengatakan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget. Makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh, dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantu nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di lirik, YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi di perjalanan jaga malam ya. Setelah tadi kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Music Live Chat, teman Pro 2. Makin kesini teman Pro 2, rasanya kehidupan kayak semakin melelahkan ya, teman Pro 2. Apalagi seperti selalu saja ada hari-hari di mana segalanya tuh terasa berat. Dan mungkin kamu juga tidak tahu harus cerita ke siapa gitu ya. Kamu mungkin tetap tersenyum di depan banyak orang, tapi di dalam hati itu selalu ada sesuatu yang sedang lelah sekali, teman Pro 2. Nah, disinilah biasanya kita butuh yang namanya support system, teman Pro 2, yang kuat ya, yang benar-benar terasa bedanya, teman Pro 2. Karena memang punya teman baik atau orang-orang terdekat yang benar-benar ada untuk kita tuh bukan lagi hal kecil bagi kesehatan jiwa ya. Dan ini juga tentunya bukan soal seberapa banyak teman kamu, tapi soal kualitas kehadiran mereka, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri, teman Pro 2, di hari-hari yang semakin terasa berat ini, apakah kamu butuh itu support system atau kamu bisa berdikari nih teman Pro 2? Tentunya kamu bisa ikutan join ya di sharing time malam hari ini di via WhatsApp di 0821 883 0908.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal support system teman Pro 2 ya, penting sekali memang, dan tentunya punya banyak sekali manfaat nyata juga yang bisa kita rasakan ketika kita punya support system yang solid. Yang pasti kamu jadi punya ruang juga untuk merasa rapuh tanpa takut dihakimi ya teman Pro 2. Karena seringkali kamu mungkin menahan cerita hanya karena takut terlihat lemah atau merepotkan orang lain, akhirnya semuanya disimpan sendiri. Padahal beban itu makin berat gitu ya setiap harinya. Dan inilah yang terjadi ketika tidak ada tempat yang terasa aman untuk jujur juga. Ketika kamu punya support system yang tepat, kamu juga tidak perlu berpura-pura baik-baik saja ya. Karena secara psikologis nih teman Pro 2, merasa diterima apa adanya itu adalah kebutuhan dasar manusia yang memang sangat mempengaruhi kesehatan jiwa. Jadi ini bukan berarti kamu cengeng, kamu lemah teman Pro 2 ya, tapi memang kamu akhirnya punya tempat untuk bernapas lega.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Pro 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita berbicara soal support system, tentunya manfaatnya banyak sekali ya. Seperti yang udah Ian spill di awal, kamu jadi punya ruang untuk merasa rapuh tanpa takut dihakimi ya, teman Pro 2. Kemudian kamu juga lebih mudah bangkit setelah jatuh karena ada yang menemani teman Pro 2. Nah, tanpa sadar, kamu juga pasti pernah melewati masa sulit jauh lebih cepat hanya karena ada satu orang yang mau duduk di sebelah kamu. Mereka tuh tidak harus memberikan solusi, kehadiran mereka saja tuh rasanya kayak sudah lebih dari cukup gitu ya, untuk membantu kamu tuh merasa tidak sendirian, dan itu justru mengubah segalanya, teman Pro 2. Mungkin kamu merasa bahwa bangkit itu sepenuhnya urusan kamu sendiri, tapi ya, dukungan sosial itu mempercepat proses pemulihan emosional seseorang. Teman baik yang ada di sisimu itu bikin kita menjadi bangkit lagi ya, pengingat juga bahwa ternyata kamu layak juga untuk terus melangkah, teman Pro 2. Kemudian tingkat stres kamu juga lebih bisa dikelola karena ada yang bantu meringankan. Kamu mungkin tidak menyadari ya betapa stresnya diri kamu sampai akhirnya ada yang menanyakan apakah kamu baik-baik saja ya, dan pertanyaan sederhana itu tuh bisa membuka pintu yang selama ini kamu kunci dengan rapat. Itulah kekuatan nyata dari support system dalam menjaga kesehatan jiwa, teman Pro 2 ya. Bukan karena masalah kamu yang langsung hilang, melainkan beban itu tuh terasa lebih ringan ketika dibagi. Dan secara biologis memang ya, berbagi cerita dengan orang yang dipercaya itu menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh kita. Dan ini cara paling alami untuk menjaga diri kamu tetap waras di tengah tekanan hidup.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita berbicara soal support system teman Pro 2 yang tentunya manfaatnya banyak sekali ya teman Pro 2. Tentunya manfaat selanjutnya itu adalah kamu lebih percaya diri lagi mengambil keputusan besar dalam hidup kamu. Karena ada momen juga ya ketika kita tuh mulai ragu setengah mati sebelum memutuskan sesuatu yang penting. Kita jadi bolak-balik di pikiran kita sendiri dan semakin overthinking. Thinking semakin buntu juga. Tapi ketika ada teman yang baik yang bisa kamu ajak diskusi, perspektif kamu tuh jadi lebih jernih. Dan support system yang sehat itu tentunya tidak akan menghakimi pilihan kamu ya. Mereka tuh akan menuntut kamu tuh melihat dari sudut yang berbeda. Dan tentunya ini tuh bukan soal mereka yang memutuskan, melainkan kamu yang merasa lebih siap karena tidak menanggung keraguan itu sendirian. Dan kepercayaan diri itu tumbuh perlahan ya ketika kamu tahu bahwa ternyata ada yang percaya pada dirimu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Teman berdua, kalau berbicara soal support system ya, teman yang baik yang benar-benar peduli, bukan yang selalu setuju dengan semua yang kamu lakukan. Karena mereka itu adalah orang yang berani bilang, kayaknya kamu bisa lebih baik dari ini, tanpa membuat kamu tuh merasa kecil. Dan kejujuran itu ya, teman berdua, meskipun memang kadang menyengat, justru itu yang paling berharga sebenarnya. Dan tanpa sadar lingkungan yang mendukung, mendorongmu juga untuk terus berkembang itu karena kamu tuh merasa aman ya untuk mencoba dan juga gagal. Dan ini jauh berbeda dengan lingkungan yang hanya menuntut kamu tuh untuk sempurna. Nah, support system yang sehat itu, teman berdua, adalah tempat dimana kamu tuh boleh tumbuh dengan cara kamu sendiri ya. Kalau memang kamu sedang punya orang-orang yang benar-benar ada untuk kamu, teman berdua, jangan lupa jaga mereka baik-baik ya. Dan kalau misalkan bagi teman berdua mungkin yang merasa belum punya, kamu juga tidak perlu terburu-buru, karena biasanya tuh satu orang yang tulus jauh lebih berharga dari banyak yang sekedar ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Penolakan itu berat. Entah itu ditolak pekerjaan, ditolak kesempatan, dan ditolak perasaan. Rasanya seperti ditutup pintu tepat di depan mata, dan hati tiba-tiba kosong, bingung, dan terluka. Tapi penolakan bukan akhir dari segalanya. Sebenarnya, ia juga bentuk arah yang halus dari hidup, menunjukkan jalan yang tidak cocok, dan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih tepat datang pada waktunya. Menghadapi penolakan memang tidak mudah. Kita bisa merasa gagal, merasa tidak cukup, merasa ingin menyerah. Tapi setiap penolakan adalah pelajaran, membuat kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami diri sendiri. Malam ini kalau kamu sedang merasa ditolak, ingatlah, penolakan itu bukan tentang nilai dirimu, bukan tentang siapa kamu, tapi tentang kesesuaian, tentang waktu, dan tentang perjalanan. Terima rasa sakit itu, tapi jangan biarkan dia menetap terlalu lama. Bangkitlah, belajar dari pengalaman itu. Dan terus berjalan, karena masih banyak kesempatan lain yang menunggu. Penolakan itu bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk membimbingmu ke sesuatu yang lebih tepat, yang suatu hari nanti akan terasa lebih berharga daripada apapun yang hilang. Story in Radio.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berani bilang itu tidak sulit. Kadang kita takut mengecewakan orang lain, takut menimbulkan konflik, atau takut dianggap egois. Tapi tidak setiap permintaan, setiap harapan, atau setiap tuntutan harus kita penuhi. Kita sering lupa bahwa tidak adalah bentuk menghargai diri sendiri. Bukan menolak orang, tapi menegaskan batas, menegaskan prioritas, dan menegaskan bahwa kesejahteraan kita juga penting. Berani bilang tidak bukan berarti menutup diri dari dunia. Ini tentang memilih dengan sadar, memilih apa yang layak energi kita, dan apa yang akan membuat hati kita tetap damai. Malam ini kalau kamu merasa lelah, terbebani, atau selalu mengikuti keinginan orang lain, ingat, kamu berhak untuk berkata tidak, kamu berhak untuk menjaga diri. Kamu berhak untuk memilih ketenangan daripada selalu memaksa diri. Kadang satu kata tidak bisa memberi ruang bagi hal-hal yang lebih penting, bisa memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh, untuk bernafas, dan untuk lebih jujur pada hati.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Kesalahan itu sering terasa pahit saat terjadi, membuat kita menyesal, merasa gagal, dan terkadang ingin mengulang waktu. Tapi jika kita melihat lebih dalam, setiap kesalahan menyimpan pelajaran yang berharga. Setiap keputusan yang salah, setiap langkah yang keliru, membentuk siapa kita hari ini lebih bijaksana, lebih sabar, lebih kuat. Kadang kita takut membuat kesalahan, takut dihakimi, takut kecewa. Tapi sebenarnya, kesalahan adalah bagian dari proses hidup. Tanpa itu, kita tidak akan tahu batas kemampuan kita, tidak akan belajar untuk memaafkan diri sendiri, dan tidak akan menemukan jalan yang benar-benar sesuai. Hidup ini tentang mencoba, gagal, belajar, dan terus maju. Dan dari setiap kesalahan, kita membentuk versi diri yang lebih nyata, versi diri yang mampu berdiri tegak meski pernah terjatuh. Jadi, jangan takut salah lagi. Kesalahan bukan musuh. Ia guru yang sabar, yang menuntun kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih paham, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Story in Radio.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang menemani perjalanan jaga malam kamu hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak

favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: هم وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini Selasa 19 Mei 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu dari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program Pro 2 dari Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 20 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. We'll be right back.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Untuknya Islam mengajarkan adab dan etika terkait aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia ini. Selain untuk kenyamanan dan kualitas tidur kita, adab-adab ini akan memberikan kita kesiapan jika Allah tidak mengembalikan ruh kita. Ya, tidur adalah bentuk kecil dari kematian. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa adab tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menutup pintu, mematikan api dan lampu sebelum tidur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atfi'ul masabiha bil lail idza raqadtum wa aghliqul abwab." Padamkanlah lampu-lampu pada waktu malam apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu. Alasan dipadamkannya api dan dimatikannya lampu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya hewan kecil yang nakal seperti tikus bisa jadi menarik sumbu lampu hingga membakar penghuni rumah. Adapun menutup pintu sebelum tidur dijelaskan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aghliqul abwab wadhkur ismallah fa inna asyaitan la yaftahu baban mughlaqan." Dan tutuplah pintu-pintumu dan sebutlah nama Allah. Sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Para ulama mengkiaskan perintah ini terhadap segala sesuatu yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kebakaran. Nah, maka hendaknya kita perhatikan hal-hal ini sebelum tidur. Kemudian adab yang kedua adalah menutup bejana-bejana yang terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghattul ina wa awqus siqa fa inna fis sanati lailah yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba." Tutuplah bejana-bejana dan ikatlah mulut-mulut ceretmu, sebab di dalam setahun ada suatu malam yang di dalamnya wabah penyakit turun, dan tidaklah melewati suatu bejana yang tidak ditutup atau mulut ceret yang tidak diikat kecuali akan dihinggapi oleh penyakit tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab terakhir adalah berwudu sebelum tidur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madji'ak fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana wudumu untuk sholat. Nah, inilah beberapa adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua sebelum tidur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari keburukan dan kejahatan makhluk-makhluknya ketika kita tidur. Wallahu Taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
0: wasallam. Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

0: ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Selamat pagi teman Pradua, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Masih pertama, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melalui Subdit 2 Ditreskrimum telah melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka terkait dugaan tindak pidana penyelenggara ibadah umrah tanpa izin. Kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian ini juga meliputi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dana. Dalam perkara tersebut, pihak terlapor yakni GM dan AN yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi kini telah dialihkan statusnya menjadi tersangka. Direktur Riset Kriminal Umum Polda Sultra Kombes Pol Wisnu Wibowo melalui Kasubdit 2 Ditreskrimum Kompol Heri Pramono yang menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan gelar penetapan tersebut. Proses penyidikan dipastikan akan terus berjalan guna menambah alat bukti yang sudah ada di tangan kepolisian. Upaya ini sekaligus dilakukan oleh tim penyidik demi membuat terang tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradio personel Kodim 1417 Kendari melaksanakan kerja bakti massal guna membersihkan sisa material pasca banjir yang merendam pemukiman warga di kawasan Kaliwanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada Senin 18 Mei 2026. Aksi tanggap bencana ini menjadi wujud sinergitas tanpa batas demi kemanusiaan yang ditunjukkan secara nyata di lapangan bersama dengan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari serta instansi terkait lainnya. Para prajurit TNI bahu-membahu membersihkan endapan lumpur pekat. Kehadiran petugas gabungan lintas sektor di lapangan ini menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi para korban. Bantuan konkret tersebut sangat dibutuhkan oleh warga terdampak dalam mempercepat proses pemulihan lingkungan tempat tinggal mereka. Aktivitas ekonomi warga di sekitar kawasan Kaliwanggu ditargetkan akan segera kembali berjalan dengan normal setelah pembersihan selesai dilakukan.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pradio, petinju asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Ilham.

MPG sukses keluar sebagai pemenang dalam ajang Halloween Sport Night yang digelar Ready Atlas Super Club Bali pada Minggu 17 Mei 2026 malam. Penampilan Ilham menarik perhatian penonton bukan hanya lewat performa di atas ring, tapi juga lewat ring walk bertema budaya Sultra. Ilham memasukkan arena dengan percaya diri sambil melakukan ring walk diiringi alunan musik elektron dan menarikan lulu tarian khas Sulawesi Tenggara. Alunan musik elektron saat masuk ring sukses mencuri perhatian dan menjadi pembuka yang memikat sebelum pertandingan dimulai. Demikian info produk yang kembali dari laman rri.co.id. Beralih ke Spada. Selamat pagi teman produk.

Teman Pradua, ketemu lagi nih bareng Riani di Spade pagi hari ini. Gimana kabarnya teman Pradua? Pagi-pagi ya, kita masih ngantuk banget nih teman Pradua. Tapi semoga hari ini kamu bisa lebih awal ya beraktivitasnya, biar lebih semangat, biar lebih produktif juga di hari ini. Iya, masih weekdays juga teman Pradua. Mungkin banyak hal yang harus kamu lakukan, banyak kerjaan yang harus kamu bereskan. That's why kamu harus tetap semangat. Tenang aja, Riani bakal temani kamu di perjalanan Spade pagi ini seperti biasa ya, sampai nanti di jam 10 teman Pradua. Jadi pastiin untuk kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital, karena pagi hari ini kita bakal update-update informasi terbaru plus dengerin lagu-lagu favorit kamu ya, yang mana mungkin bisa bikin kamu semangat pagi-pagi teman Pradua. Terpantau cucuk kota Kendari lumayan cerah ya teman Pradua ya, semoga hari ini bisa cerah juga biar kamu bisa lebih tambah mood gitu beraktivitas teman Pradua. Dan ini masih temanin kamu, jadi pastiin untuk kamu stay tune di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat pulang lawan FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 20 Mei 2026. Kamu ngerasa gak sih kalau Mei secepat itu jalannya? Aduh, gak terasa nih teman Pro 2. Udah 10 hari terakhir aja di bulan Mei. Dan ya teman Pro 2, di hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya, yang mana diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dan tahun ini teman Pro 2 2026 ya, menjadi peringatan Harkitnas ke-118 yang mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tanggal 20 Mei itu dipilih karena bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 teman Pro 2, di mana organisasi tersebut dikenal sebagai salah satu tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Nah, peringatan Harkitnas umumnya diisi dengan pelaksanaan upacara bendera di instansi pemerintah, sekolah, dan berbagai lembaga. Momen ini juga jadi pengingat betapa pentingnya menjaga semangat nasionalisme, persatuan, dan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Nah, cocok banget nih hari ini teman Pro 2. Teman-teman dari LPPR Kendari lagi bersiap ya untuk melakukan upacara untuk memperingati Harkitnas ke-118 hari ini, di pagi hari ini. Kamu gimana teman Pro 2? Ikut upacara juga?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lost in mixed signals. The One Psychic Hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selain Nadi peringati sebagai hari Harkitnas hari ini 20 Mei ya. Ternyata diperingati juga sebagai hari lebah sedunia. Ada juga nih peringatan hari lebah ya teman Pro 2, yang biasa dikenal World Bee Day, yang mana diperingati setiap tanggal 20 Mei. Nah, dilansir dari National Today, teman Pro 2, peringatan ini tuh jadi pengingat pentingnya peran lebah bagi ekosistem dan ketahanan pangan. Lebah berperan sebagai penyerbuk alami bagi banyak tanaman pangan dan tumbuhan berbunga. Kehadiran lebah membantu proses reproduksi tanaman yang berdampak pada produksi buah dan juga sayuran. Di mana peringatan Hari Lebah Sedunia juga mendorong upaya perlindungan populasi lebah yang saat ini menghadapi ancaman akibat perubahan iklim, teman Pradua. Selain itu, penggunaan pestisida dan juga kerusakan habitat. Nah, selain itu, masih nyambungnya teman Pradua diperingati juga sebagai Hari Bunga. Kalau tadi di Hari Lebah, ini ada Hari Bunga atau Flower Day, yang mana berdasarkan informasi dari laman yang sama, peringatan ini jadi momen untuk mengapresiasi keindahan dan juga manfaat bunga bagi kehidupan manusia. Pada hari bunga, banyak orang yang merayakannya dengan memberi bunga kepada orang terdekat, menanam tanaman berbunga, atau sekedar menikmati keindahan taman bunga. Nah, kamu yang mana nih teman Radio? Tim yang ngasih bunga atau dikasih bunga, atau malah tanam bunga?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Selamat pulang lawan FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini ya. Jelang pukul 7 kita masih bakal bareng-bareng pastinya teman Radio. Yang jelasnya mungkin pagi hari ini kamu udah ready, udah bersiap juga, atau mungkin udah di perjalanan ya teman Radio. Ini mau reminder aja biar kamu bisa lebih berhati-hati kalau misalnya lagi bawa kendaraan pagi hari ini ya teman Radio. Jangan buru-buru, jangan ugal-ugalan di jalan ya. Pastiin untuk kamu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Dan ini masih temani kamu teman Pradua, nanti bakal update-update informasi terbaru juga. Pastiin untuk kamu udah gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Pradua FM Kendari. Sal dan Ganymer, stay tune di Pradua Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 KHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, pernah gak sih kamu mikir waktu kecil pengen jadi apa? Dan realitanya sekarang kamu jadi apa, teman Radio? Kayaknya ini ada sebuah perubahan yang mencolok gak sih? Mungkin dulu kamu punya cita-cita tertentu gitu, profesi tertentu yang pengen kamu jalani, teman Radio. Tapi pada akhirnya in real life dan sekarang banget nih, teman Radio, kamu bahkan jauh dari target kamu dulu gitu. Wajar sih ya, teman Radio, karena mungkin dulu kamu sangat membayangkan kehidupan dewasa itu yang sangat indah mungkin. Atau mungkin banyak kerjaan yang kamu rasa mudah aja nih dilakukan, kan? Tapi pada akhirnya kamu ngerasa, oh ternyata tidak semudah itu, teman Radio. Sebenarnya itu wajar sih ya. Dan pagi hari ini Rani mau ajak kamu untuk flashback, teman Radio. Untuk kamu yang punya cita-cita di waktu kecil, mau jadi apa, dan sekarang pada akhirnya kamu jadi apa, teman Radio. Perbedaan itu aman-aman saja, wajar saja, teman Radio. Yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa tetap berjalan di jalur yang kamu mau, asal itu baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, kalau kamu yang punya cita-cita zaman dahulu ya, waktu kecil itu sangat jauh berbeda dengan apa yang kamu lakukan sekarang, apa yang kamu kerjakan, teman Radio. Mungkin kamu mau sharing pagi hari ini, boleh banget ya. Kita bakal sharing-sharing pagi-pagi di jam 7 sampai dengan jam 8. Pastinya kamu boleh banget gabung via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih chatroom Radio FM Kendari. Atau mungkin kamu yang punya cita-cita cuma satu dari dulu dan akhirnya kesampaian, teman Radio. Kalau Riani sih dulunya pengen jadi dokter, tapi ujung-ujungnya takut banget sama jarum suntik, teman Radio. Akhirnya sekarang jadi announcer deh. Ya jauh sih emang, teman Radio. Tapi semakin kesini Riani ngerasa kalau oh iya, ini nih yang cocok sama Riani. Kalau kamu gimana, teman Radio?

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

90.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di perjalanan pada pagi hari ini. Kalau kita bahas tentang cita-cita kita yang dulu dari kecil, sekarang malah berbeda gitu. It's okay sih teman Pro 2. Semakin bertambah umur ya, ternyata hidup tuh mulai mengenalkan banyak hal baru. Kita udah mulai tahu bahwa jalan menuju cita-cita tuh gak selalu lurus teman Pro 2. Kadang ada yang berubah karena menemukan minat baru. Dulu pengen jadi dokter, ternyata saat besar lebih suka desain. Atau dulu pengen jadi penyanyi, ternyata sekarang malah nyaman di dunia bisnis atau pekerjaan lain. Ada juga teman Pro 2 yang berubah karena keadaan gitu. Mungkin faktor ekonomi, kesempatan, lingkungan, ataupun juga kondisi tertentu yang kadang bikin seseorang tuh mengambil jalan yang berbeda. Tapi menariknya, berubah tuh bukan berarti gagal ya teman Pro 2. Karena kita hidup memang bukan soal mempertahankan satu mimpi sejak umur 5 tahun. Kadang perjalanan memperlihatkan versi diri kita tuh yang belum pernah kita kenal sebelumnya tuh berbeda teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Wah, Ma, mati misa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu Miang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa, Palek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biunda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana

Radio Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat 10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Seperti yang udah Riani spill tadi ya, teman Pro 2, kalau bakal ada teman ngobrol Riani pagi-pagi di sepeda, jadi pastiin kamu udah gabung juga via mobile aplikasi RRI Digital dan pilih Pro 2 FM Kendari atau dipantengin di YouTube-nya RRI Kendari, teman Pro 2. Kita sapa dulu ada teman-teman dari BPVP Kendari. Halo, selamat pagi kakak-kakak.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
6: Halo. Selamat pagi.
4: Oke, ada cewek ada cowok ya. Kita kenalan dulu deh, ladies first. Ada Kak Sukriani SH, pengantar kerja dari BPVP Kendari, benar ya?
6: Iya, benar.
4: Ada Kak Nur Ihsan SPSI, pengantar kerja dari BPVP Kendari sama juga ya, teman Radio. Ya, kita konfirmasi dulu kalau ternyata BPVP Kendari ini adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, betul ya, Kak ya?
6: Iya.
4: Gimana kabarnya hari ini, aman ya?
6: Aman, sehat.
4: Alhamdulillah. Pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal bahas sesuatu yang lumayan apa ya, relate ya, dan juga sangat dekat untuk dibahas sama anak muda masa kini. Tapi kita peluang cuan dari upgrade skill, teman Pro 2. Mau tanya dulu nih sama Kak Ani duluan deh ya kan. Kalau dari BPVP sendiri Kak, seberapa penting sih skill itu dibanding dengan ijazah yang ada?
6: Sebenarnya kalau untuk skill dan ijazah, kalau menurut kami ya, itu seimbang ya. Karena begini, ketika misalnya untuk ijazah nih dipergunakan jika untuk ini, untuk melakukan pendaftaran kerja. Iya, karena apalagi dari sekarang itu untuk perusahaan itu kebanyakan yang mencari minimal D3 nih. Kecuali mungkin yang dari kayak swasta yang minimal SMA itu juga ada, tapi kalau rata-rata sekarang itu sudah minimal D3.
4: Oke.
6: Jadi kenapa ada BPVP Kendari, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, di mana